Kepelbagaian Warisan Seni dan Budaya Kaum di Malaysia menutup program Citra Malaysia Colour of Malaysia CUM Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kedah. Menurut pengarahnya Sabarina Mahsadi, program siri ketiga itu menampilkan pelbagai persembahan seni tradisional yang mencerminkan budaya masyarakat Malaysia menyemarakkan sambutan Bulan Kemerdekaan. Siri 1 COM 2026 sebelum ini dilaksanakan pada 8 Mei lalu di Auditorium JKKN Kedah, manakala siri kedua pada 19 Jun di Ikon Yan Gua Cempedak. Penganjuran itu memperlihatkan komitmen dalam memperkasakan industri seni budaya selain menjadikan Kedah sebagai hub budaya di peringkat negeri. Antara programnya persembahan tarian Tanglung masyarakat Cina, Bhangra masyarakat India, Siam medley ayam didik, kukur tempurung dan batu tumbuk, hulu peta dan joget lambak. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH masih menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap institusi tersebut. Mereka menyambut baik usaha kerajaan persekutuan mereformasikan institusi tersebut. Dilangkaui rata pendeposit yang ditemui meluahkan kepercayaan kepada institusi tersebut dan menasihatkan para pendeposit tidak perlu risau kerana simpanan DTH dilindungi oleh aktanya sendiri di mana ia dijamin oleh kerajaan. Siti Nur Najiah Husna, 28 tahun berkata, bagi golongan muda masih letakkan kepercayaan tinggi terhadap pengurusan institusi tersebut. Manakala Ramli Ahmad, 65 tahun, seorang pusara menasihati agar masyarakat tidak mudah percaya apa yang dikongsikan di media sosial. Beliau turut berharap para pendeposit mendapat dividen yang tinggi seperti tahun-tahun sebelum ini. Pertumbuhan penduduk dan keberatan di tapak perkuburan sedia ada mendorong pengurusan Masjid Al-Islah Teluk Bulang, Mukim Temengau memohon sumbangan orang ramai bagi kerja penambakan tanah wakaf perkuburan baharu. Bendahari Masjid Al-Islah Muhammad Syafi Mansur memaklumkan penyediaan itu semakin mendesak memandang lebih 90% ruang perkuburan sedia ada telah digunakan. Tanah perkuburan asal yang terletak di kawasan Masjid Lama dipercayai berusia puluhan tahun telah dikebumi jenazah secara dua lapis. Katanya pembangunan bercampur di tanah yang diwakafkan seluas kira-kira 0.448 hektar mendapat kebenaran Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Selain itu, tanah wakaf berkenaan turut dirancang dijadikan pusat aktiviti kemasyarakatan Karyah. Beliau turut menyeru orang ramai, golongan korporat, ahli perniagaan serta pihak berkemampuan supaya bersama-sama menyumbang bagi merealisasikan pembangunan tersebut. Sumbangan boleh disampaikan melalui nombor akaun 0201006499214. Saya ulang, 0201006499214. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Kempen kibarkan jalur gemilang peringkat PDRM kontinjen Kedah sempena Hari Kebangsaan ke-69 tahun 2026 disempurnakan Ketua Polis Kedah Dato' Azli Habusyah. Ia sebagai tanda semangat patriotisme dan kecintaan warga polis diraja Malaysia terhadap tanah air sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Kempen ini bukan sekadar menyemarakkan suasana kemerdekaan, malah menjadi simbol kesetiaan, pengorbanan dan komitmen warga PDRM dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara selaras dengan tanggungjawab kepolisan yang sentiasa mendahulukan keselamatan rakyat dan negara. Penggemaran jalur gemilang turut mencerminkan tekad warga PDRM untuk terus berkhidmat dengan penuh integriti, keberanian dan dedikasi demi memastikan keamanan yang dikecapi terus dipelihara untuk generasi akan datang. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69, komuniti Taman Arwana Sintek Sungai Petani menzahirkan semangat patriotisme yang tinggi menerusi kempen Satu Rumah Satu Bendera. Hasil inisiatif membeli dan memasang sendiri jalur gemilang di rumah masing-masing, kawasan kejiranan kini bertukar meriah dengan kibaran bendera megah di setiap sudut kediaman. Inisiatif ini turut melibatkan kanak-kanak yang turut memakai pakaian bertemakan warna jalur gemilang. Menurut wakil komuniti Siti Nur Faridah Mustafa, beliau menyahut seruan kerajaan memastikan rumahnya sendiri serta menggalakkan jiran untuk memasang jalur gemilang. Bagi Muhammad Adin Halipah, kempen tersebut dapat menyemai dan memperkukuh nilai perpaduan di peringkat kawasan perumahan. Pendapat Muhammad Adin turut disokong suri rumah Nur Amirah Sukari yang melahirkan rasa seronok dan kagum dengan usaha jiran tetangganya bagi memastikan taman perumahan mereka meriah dan cantik dengan kibaran jalur gemilang. Beralih ke berita sukan, bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Kedah FA menanti kunjungan pasukan Emigration FC 2 pada aksi pusingan pertama di Stadium Darul Aman Al-Ostar. Perlawanan akan berlangsung pada Sabtu 29 Ogos ini kira-kira pukul 8.45 minit malam. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif now, sepuluh. Aktif enam sepuluh.
0: Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di RTM Click. Yang belum lagi download RTM Click, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Pagi ini, kalau siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Nak hantar voice pun boleh, tak ada masalah. Okay? Sebab pun nak tahu juga aktiviti apa yang best untuk anda lakukan setiap hari cuti ataupun hari Jumaat dan juga Sabtu. Kalau kat kedai, Jumaat dengan Sabtu memang cuti lah kan. Okay? Nak tahu jugalah aktiviti-aktiviti anda. Tak kisahlah. Ada yang kemas rumah ke, hari basuh kereta ke, mungkin hari ni macam-macam nak pergi minyak kereta baru ke kan. Tak tahulah, mungkin lah ada, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala luas kita rezeki anda. Jadi kalau kata hari ni ada aktiviti-aktiviti yang best-best, boleh kongsikan bersama dengan saya Zoria Nova sekarang. Tapi jom kita nak layan terlebih dahulu untuk lagu pagi ini. Kita nak bersama dengan Mudah Bagimu, Ku Chai Mas. Tapi sebelum jom kita nak bersama dengan Siti Liza Cintaku, kedai fan terbaik untuk anda je.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan hati.

0: kebangsaan serta kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova. Aktifna, sepuluh. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga kini. Dan untuk anda semua nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, boleh kongsikan sekarang di WhatsApp kami di 0115668630. Ini yang dihantarkan oleh rakan kita ni, Nurul Syazwani, yang berada dekat Sungai Petani. Dia kata sini, Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Setiap hari Jumaat dengan Sabtu memang akan dengar kedai FM buka kuat-kuat sambil duduk menega. Dia kata hari ni alhamdulillah customer sangat ramai, mungkin cuti hari ni kot. Alhamdulillah. Dia kata apapun, nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelanggan dan juga terus dengarkan kedai FM. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya datangnya daripada Muhammad Faizal yang berada dekat Alostar. Dia kata Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Saat ni sekarang memandu nak pergi ke tempat kerja. Didoakan jugalah kepada semua yang mendengarkan kedai FM ketika ini, semua dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Terus ke kabar sama Zorin Abah. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di kedai FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Jadi untuk semua yang belum lagi download RTM Klip, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, ni saya nak kongsikan juga ni antara tiba-tiba kaki krem ni tengah malam kan. Ini antara 8 punca yang menjadi penyebabnya. Antara yang pertamanya adalah otot terlalu penat, kurang minum air, duduk terlalu lama, otot betis tegang, mineral tidak seimbang, kehamilan, kesan ubat tertentu ataupun ada masalah kesihatan lain. Jadi kalau kata ini kerap berlaku, pastikan dapat pemeriksaan yang selanjutnya. Okey, ini antara yang dihantarkan oleh rakan kita ni, Muhammad Izwan yang berada dekat Seberang Jaya. Dia kata, Assalamualaikum Izzul. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Dan dia kata, hari ini alhamdulillah happy sangat sebab hari ini memulakan hari perjalanan baharu untuk di unit yang baru, tempat kerja. Alhamdulillah, semoga sukses. Okey. Dan seterusnya pula ni datangnya daripada Emilia Alia yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Hari ni sebelum nak tunggu nak masuk ke kelas ni, dia kata, sambil dengar kedai FM, nak ucapkanlah happy birthday buat Nurul dan juga Izati yang berada dekat USM ketika ini. Happy birthday to you. Semoga diluaskan betul rezeki dan juga diberikan kesihatan yang baik, InsyaAllah. Amin. Okey, terus kekal bersama Zorin Nava. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di kedai FM.

Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova. Aktif now, sepuluh. Aktif enam sepuluh. Terima kasih kepada anda semua yang belum lagi download RTM. Klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu kepada akak-akak abang-abang e-hailing yang memulakan perjalanan hari ini. Nak pergi ke Pulau Pinang, nak pergi ke Perlis, ke Kedah dan sebagainya. Mungkin bawa klien dan sebagainya. Semoga dalam keadaan baik-baik insyaAllah. Sebab apa mereka ni semangat yang kuat tau. Sebab pagi-pagi dah bangun dah. Sama juga orang yang berniaga. Pagi-pagi awal dah bangun dah. Kadang-kadang untuk pukul 3 pagi pun dah siap sedia dah. Yang pertama-tama yang berniaga nasi lemak pagi kan. Pukul 3, pukul 2. Dah nak kena siapkan sambal tu cepat-cepat. Kemudian pagi tu dah nak kena mula step niaga. Kalau step niaga pukul 8, celah mana orang nak beli cik? Dia kena step niaga awal, kena buat persiapan awal. Itu orang yang meniaga nasi lemak, dia pun meniaga sarapan pagi kan. Itulah semangat mereka. InsyaAllah saya doakan sentiasa keadaan yang baik-baik. Okay. Baik, untuk anda semua juga yang nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Dan jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kerana kita berada di bulan kemerdekaan dah sekarang ini. Jadi jom sama-sama kita kibarkan, sama-sama kita memeriahkan di kawasan kampung, rumah, premis, tempat kerja dan sebagainya. Semua tempat lah, jom kita kibarkan jalur gemilang. Terus kekal bersama Zoran Nova, KDFM.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan tipu sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoria Nova di Kedah FM. Okey, ini datangnya daripada Muhammad Naim ni. Dia kata dekat ada stesen petrol minyak ni. Okey, stesen minyak. Okey, dia kata Assalamualaikum Haji Zul, hari ni buka kuat-kuat bagi klien dengar sambil dia bubuh minyak. Dia kata terima kasih kerana butakan lagu-lagu yang best-best. Terima kasih juga kepada semua yang dengarkan Kedah FM ketika ini. Okey, pada pukul 9 pagi kejap lagi kita nak bersama dengan rakan kita di Utama 9 pagi. Dia akan sepuri untuk dengarkan berita, dan selepas itu kita ada Ta'limul Quran. Okay, mula pukul 9.15 minit pagi sampailah pukul 10 pagi, insyaAllah. Pagi ini kita akan bertasmik bersama dengan panel kita nanti. Kita jumpa lagi sekejap lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Kedah FM terbaik.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, munasabah mampu dilakukan aturan, undang-undang, dari tekun, lalu apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya undang-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan, penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkukuh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisi minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Situs negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersepeda temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke skor akhir di stadium tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejaran tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina membolehkan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Wa akhadna

0: Nah, itulah cara dia. Jadi kita jangan gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempatnya sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami tak kira mana jua anda berada. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat pukul 9.15 pagi sama-sama kita ikuti untuk Ta'limul Quran terbitan Nazrin Nasir. Dan pagi ini kita bersama dengan yang bahagia Tuan Syekh Khadri bin Abdul Hamid. Assalamualaikum Tuan Syekh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Okay, Tuan Syekh, mungkin juga hari ini ada kuliah ke kutubah Jumaat ke?
3: Jumaat ini.
2: Di mana Tuan Syekh?
3: Di Masjid Muttaqin lah.
2: Baik, malam ada lagi?
3: Malam ni ada kuliah Quran juga lah di Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarina.
2: InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, untuk pagi ini kita nak terus untuk sambung ayat yang surah yang sama, surah An-Nur, tapi ayatnya sudah berbeza. Kita nak terus ke ayat 46 hinggalah 48. Jadi kita terus bersama dengan bahagia Tuan Syekh. Tafadhal Mashkura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa anatul wujuhu lilhayyil qayyum. Terima kasih kepada Cik Zul, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang bertugas pagi ini di RTM Kedah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengganjarkan pahala yang baik, yang terbaik kepada kita semua kerana kita berjuang untuk Al-Quran, demi Al-Quran, ya. Dan juga selamat datang kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat di mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada. Pagi ini kita bersama lagi dalam rancangan Ta'limul Quran bersama dengan saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita berada dalam bulan Ogos. Tentulah bila masuk bulan Ogos, kita akan terbayang bulan kelahiran ataupun ke apa, ulang tahun. Ulang tahun kemerdekaan negara kita 31 bulan Ogos 1957. Kali ini yang ke berapa? 69 dah. Dan jangan juga kita lupa kebetulan pada bulan Ogos ini juga adalah bulan kelahiran, ya. Iaitu 12 Rabiul Awal yang akan jatuh bersamaan dengan 25 hari bulan 8, ya. Hari keputeraan, ulang tahun keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya Islam kepada kita semua. Dengan sebab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi seorang Islam yang mengikut agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu taala. Juga kita perlu bersyukur. Jadi dua perkara yang besar akan berlaku dalam tempoh yang terdekat, iaitu ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Dua benda yang besar yang memberi impak yang cukup bermanfaat kepada kita semua, ya. Jadi kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Jadi kita nak sambung bacaan kita hari ini. Hari ini kita akan sambung lagi ayat yang telah dibaca oleh Dr. Hazli pada minggu lepas. Hari ini kita akan sambung ayat 46 sehingga ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad anzalna ilayka ayatin mubayyinatin

ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم

0: Sadaqallahul Azim. Itu tiga ayat ya, yang saya baca, bacaan saya awal ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menghayati terutamanya di segi hukum hakam tajwid, sebutan huruf dan hukum hakam yang lain. Mari sama-sama kita salami, kita apa nama, tadabur di segi hukum hakam tajwid ya. Kita tengok daripada ayat 46, laqad qalqalah sughra ya, laqad ikhfa anzalna, mad jaiz mufassir berapa harakat, biasakan dengan 4 harakat ya. Ayatin ya mad badal ya mad asli, sama hukumnya 2 harakat ya. Ayatin, jangan lebih jangan kuranglah ya. Ayatim idam al-ghunnah kamil mubayyinat, kita waqaf pada huruf ta tu dengan menzahirkan sifat hamas dia, mubayyinat ya? Nah, kita letakkan hujung lidah di tempat keluar huruf ta dan dilepaskan dalam keadaan yang dikeluarkan bunyi angin tu, mubayyinat gitu ya. Wallahu yahdi, wallah tebalkan lam pada lafzul jalalah, wallahu yahdi mai idgham ma'al ghunnah naqis, tadi ayatim idgham ma'al ghunnah kamil, sebab tanwin nun dalam tanwin tu dimasukkan ke dalam huruf mim secara sempurna, yang ini nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al ghunnah naqis, sebab dengung tu berada pada nun ya, ia tidak ada, bukan huruf dengung ya, jadi dia tak masuk penuh. Kalau masuk penuh tak boleh dengung, mayyasha mayyasha, ada bacaan khalaf an hamzah ya, ada riwayat bacaan begitu ya. Yang lain daripada khalaf membaca dengan idgham ma'al ghunnah naqis, mayyasha ma wajib muttasil, biasakan dengan 5 harakat. Lebih-lebih lagi bila dalam ayat tersebut ada mad jaiz, ada mad wajib ya. Jadi kita biasakan mad jaiz kita baca 4, mad wajib kita baca 5 ya, supaya kita tidak tersilap. Kadang-kadang ada orang tersilap mad wajib mad jaiz baca 4 ya, mad jaiz dia baca 5, mad wajib dia baca 4, tak boleh lah ya. Mak wajib mak yang kuat ya. Kita nak pastikan supaya mak jaiz lebih pendek daripada mak wajib. Kita biasakan mak jaiz kita baca 4, mak wajib kita baca 5 ya. Okey. Ila sirat, tebalkan. Siratim mustaqim. Sirat, pastikan walaupun dia bagi kasrah dia tetap kena tebal. Si ya. Siratim ta pun sama juga. Ha? Ta ditebalkan. Ta ni daripada 28 huruf-huruf hijaiyah ni, ta lah huruf yang paling kuat. Dia punya bunyi dia. Dia punya sifat dia. Sebab terkumpul pada ta tu, dia apa nama, sifat-sifat kuat semua. Tidak ada sifat yang apa, yang sederhana, tak ada. Ada semua sifat kuat saja yang ada pada ta. Jadi daripada kalangan semua huruf-huruf hijaiyah tu, huruf ta lah yang mempunyai sifat yang paling kuat ya. Siratim idgham ma'al ghunnah kamil ya. Mustaqim qi ya. Mus sin ya, pastikan sin disebut dengan tepat ya. Dia kena keluarkan bunyi unggas, mus ya. Mustaqim qaf ya. Mustaqim qaf pun terutama qaf yang bagi kasrah. Kadang-kadang sahabat kita dipersebut nak macam jadi kha, tak mahulah ya. Pastikan qaf tu dikeluarkan dari pangkal lidah, bukan hujung halqum ya, pangkal lidah yang menyentuh langit-langit lembut ya. Mustaqim. Okey. Mim biasalah ya. Dia ada sifat ghunnah ya. Mustaqim. Dia ada sedikit gemaan ya. Baik, tengok ayat seterusnya 47. wa yaquluna amanna, jumpa lagi mad badal ha? Amanna wajib al-ghunnah pada nun, billah lam pada lafzul jalalah bila sebelumnya kasrah dinipiskan, billahi wa biur rasuli wa ata'na, biur rasul ra tebalkan ya, lam alif lam, alif lam syamsiyah, alif lam syamsiyah ya, wa biur rasuli wa ata'na ta tebalkan ya, wa ata'na thumma yatawalla, thumma wajib al-ghunnah, thumma yatawalla fariqum qaf ha? Fariqum minhum, tanwin macam dengan mim idgham al-ghunnah kamil ya? Ha, kalau tentu ada nafas terus sampai boleh sampai tazalik teruskan ya. Ha, tadi saya baca tadi nafas saya takat minhum saja, kalau saya lajak mungkin akan jadi semput lah ya, nafas saya. Jadi saya wakaf kat situ, ulang balik thumma yatawalla ya, fariqum minhum, min ya, izharkan ya, minhum izhar pun dalam keadaan kita kena tunaikan sifat gunnah, sifat bergema tu, min ya, minhum ya, jangan minhum tak mau, minhum mim mati ataupun mim sukun bertemu dengan mim ha, idgham mislain, dirapatkan betul-betul bibir mulut, minhum mim mim ba ya, ha, nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iqlab ha, iqlab ni ada dua caralah nah ha, yang satu caranya dengan direnggangkan sedikit bibir mulut, mim mim tak nampak sangat ya, ha, macam macam rapat juga ha, tapi kalau rapat pun jangan terlalu rapat, dengan mim tak kena ha, mim mim sekadar diletakkan saja ha, bibir mulut itu ha, dirapatkan saja tapi tanpa ditekan ha, dengan mim bak tak mau ha, mim ha, tuan-tuan boleh pilih lah, kalau nak renggang pun mim mim, kalau renggang pun renggang sekadar boleh dimasukkan sehelai kertas ya, renggangan yang sangat sedikit ya, mim ba'di zalik za, nipiskan zalik lik kaf ha? Ha, dia ada sifat hamas zalik ha, jangan jangan jangan ada qalqalah zalik ha, tak maulah ha, huruf qalqalah ni qaf ta ba jim dal saja ya, huruf kaf tak ada ya, zalik wa ma manja'i mufasil ulaika mak wajib ha, bila dekat macam tu kita nak kena pastikan sama ataupun majais 4 mak wajib 5 ha, nak cantik senang macam tu, majais kita baca 4 mak wajib kita baca 5, dia tak akan bertukar insyaAllah ha? Wa ma ulaika bil ya? Ha, kita nak pastikan bahawa mak wajib tu lebih panjang daripada mak jais, mudah ya? Ha, kalau kita bagi, kita selalu buat bagi sama, kadang-kadang dia nak jadi mak wajib tu pendek, tak mahulah ya? Okey, wa ma ulaika bil bil mu'minin, bil alif lam qamariyah ya? Bil mu'minin ha, cara waqaf pada nun sama dengan mim juga, kedua-dua huruf tu ya? Dia kena ada bunyi gemaan. Baik, ayat terakhir 48. Wa idza dzal nipiskan. Wa idza du'u ain. Du'u pastikan ain keluar daripada tengah halqum. Du'u majais ba harakan ila Allah, ila Allah lam pada lafzul jalalah hendaklah ditebalkan. Ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum. Boleh waqaf situ kalau tak sampai nafas. Ha? Ambil balik. Liyah ha, pastikan ha ha, tengah halqum. Liyahkuma bainahum idza dzal nipiskan. Idza fariqum tanwin macam dengan mim idgham al-ghunnah kamil. Fariqum minhum min ya? Ha, gemaan tu jangan lupa. Minhum mim mati bertemu dengan mim idgham mithlain ummu ain, pastikan ain tu dilahirkan dari tengah halqum. Mu'ridun dad, pastikan tepi lidah menyentuh gigi geraham. Mu'ridun. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Jadi untuk anda semua nak bertasmik bersama dengan bahagian Tuan Syah, boleh terus hubungi kami sekarang di 0477 1337 ataupun 7608. Kita berehat seketika insyaAllah.

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Wa akhadna

0: tempatnya sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Dan pagi ini kita nak terus untuk ikuti Ta'alimul Quran sambungan. Okay. Dan kita nak bersama dengan bahagia Tuan Syekh Khadri bin Hamid. Dan tadi dah berdengarkan bacaan dan juga kuntajud dan sebagainya. Jadi untuk ada semua yang nak bertasmik bersama dengan Tuan Syekh, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Boleh Tuan Syekh no?
3: Sila.
2: Baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian tu?
4: Kak Nafisah dari Perlis.
2: Baik, silakan.
3: Sila.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Sila, Kak Nafisah, sila.
4: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ta'ribun.
1: Astagfirullah. Bila. Tak tanya saja, nak tanya umur apa umur?
0: Ah, umur 63.
1: Alhamdulillah. Nafas panjang itu saya kagum dulu.
0: Ya.
1: Yeah. Ha, boleh straight dengan satu nafas dekat-dekat dua baris. Kira yeah. Alhamdulillah sihat elok ah. Bagus ya.
2: Saya Nur Adilah dari Bidung.
3: Baik, silakan.
2: InsyaAllah saya tumpang belajar di Ustaz.
1: Ya, insyaAllah. Silakan.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: فتح الله عليك.
0: Terima kasih.
2: Ya sama. Baik, alhamdulillah. Jadi terus lagi Tosyan.
1: Okey, cuma nak keadilan ni kalau boleh Mak Jaiz tu, Mak Jaiz keadilan ni boleh pendekkan sikit. Dia macam panjang sangat Mak Jaiz tu, walaupun dia mampu bagi sama dengan Mak Wajib tu. Tapi takut kata aku kita terpendek Mak Wajib tu. Nah, saya risau dah tadi tentang wama ula tu, tapi dia boleh buat bagi sama lah ya. Tapi kalau boleh Mak Jaiz tu dipendekkan sikit. Supaya nanti kita dapat konsisten. Mak Jaiz kita baca 4, Mak Wajib kita baca 5. Okey. Wallahu ta'ala.
2: Baik. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Itu sempatnya. Baik. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian?
3: Hello, assalamualaikum, Zurinabah.
2: Waalaikumsalam, ya Bazu Alif. Silakan.
3: Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, ya Zu Alif.
3: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي

بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذ

0: يكون. صدق الله العظيم.
1: Oke, terima kasih Syekh Alif.
2: Baik.
0: Assalamualaikum lagi. Zulin Nomajan Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: InsyaAllah. Baik.
1: Bacaan yang cukup berkualiti lah. Ya.
2: Baik.
1: Walaupun okey lah. Tak nampak macam tak nampak.
2: Betul.
1: Tapi dia dapat pelihara Quran dalam dada dia tu dengan baik. Dapat baca pula dengan persembahan yang baik. Yang boleh jadi ikutan lah. Nah. Wallah ta'ala.
2: Baik, okay. InsyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
3: Saya Mak Long ni.
2: Mak Long, boleh tutup radio saya Mak Long. Bergema. Kira.
3: Terbang macam lama tak nak percaya no.
2: Sila.
1: Mak Long dari mana ni?
2: Dari mana?
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tak apa, baik dia macam tu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ.
1: Panjangnya tu panjang lagi Malum. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ
3: مُبَيِّنَاتٍ والله يهدي من يشاء.
1: طيب كان والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
3: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: Yeah.
3: ويقول

0: abang Adizal.
1: Ulang balik daripada summa yatawalla tu. Sebab dengung tu tak cukup. Summa yatawalla fariqum minhum.
0: Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di zalik.
1: Dengung tak? Min ba'di zalik.
0: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: معلوم dari mana ni maklum?
0: Ha?
1: Maklum dari mana?
0: La budi.
1: Alhamdulillah. Astaghfirullah. Alhamdulillah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Baik, insyaAllah. Kita sampai ke penghujung dah, Tuan Syekh, insyaAllah.
1: Habislah.
2: Baik.
1: Empat orang saja.
2: Empat orang.
1: Betul. Tapi banyak benda yang kita boleh komen lah. Bacaan yang baik tadi Zul Alif. Alhamdulillah. Yang mantap lah dari segi hukum tajwidnya, dari segi sebutan hurufnya. Ya? Ada yang masalah. Tapi keistimewaan tadi Kak Nafisah dia boleh sini nafas yang panjang ya. Walaupun sudah berumur tapi nafas yang panjang alhamdulillah cukup baiklah. Nafas yang panjang sangat penting untuk kita baca Quran ya. Dan dia boleh buat dilatih supaya nafas panjang supaya kita dapat wakaf pada tempat-tempat yang sesuai ya. Kalau nafas pendek memang masalah ya. Baik, Kak Adilah pun alhamdulillah nafas yang panjang, cuma teguran saya tadi tentang mak-mak dia lah ya. Mak tu kalau boleh mak jaiz tu dibaca dengan 4 harakat, mak wajib dibaca dengan 5 harakat. Mana kita lajak sikitlah pada mak wajib tu. 4 dengan 5 tu bukan apa nama jauh sangat beza ya. Tapi ada perbezaan ya. Supaya kita dapat amalkan macam tu. Sebab memudahkan dia takkan bila kita sentiasa baca mak jaiz dengan 4, mak wajib dengan 5. Tentulah kita tak akan tersilap lah di segi kadar mat tu antara mat jaiz dengan mat wajib ya. Yang maklum tadi pun alhamdulillah bacaan yang baik, cuma mat dia tu ya. Ada yang tertinggal tadi ya. Pastikan mat jaiz dibaca 4 harakat, mat wajib tadi tak cukup tadi, yasyak tadi ya. Tak cukup 5 harakat, 4 pun tak cukup ya. Tu kena panjangkan begitu je. Min ba'di dhalik, ni mati bertemu dengan ba', hukumnya apa? Iqlab ya. Mim, kalau tak pandai nak renggang, rapatkan tapi jangan terlalu rapat. Mim, mim sekadar letak saja. Mim ba'di dhalik nah. Itulah beberapa komen yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat diterima dengan dada yang lapang dan dapat dikongsi oleh pendengar-pendengar yang lain. Yang baik kepada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku laku lihada واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh yang bahagia Tuan Syekh Qadri bin Abdul Hamid untuk ayat hari ini, surah An-Nur bagi ayat 46 hingga 48. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan bagi ayat yang seterusnya dan terbitan daripada Nazrin Nasir. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini dan akan bersama dengan penyampai seterusnya. Mas akan temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang insyaAllah. Kita jumpa lagi Tuan Syekh. Assalamualaikum Tuan Syekh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan saya pun sampai berakhir di sini. Kita jumpa lagi untuk esok. Assalamualaikum.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Didoakan semoga semuanya baik-baik dalam keadaan yang sihat, sihat, sejahtera. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada anda yang terus memilih Kedai FM sebagai peneman hari Jumaat anda. Saya BZZ Bas Basira Bahrom. InsyaAllah akan temani segmen yang kedua interaktif 102 hashtag Rancak Serata-rata. Edisi hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pertemuan kita di hari Jumaat, penghulu segala hari. Sebelum tu, terima kasih kepada Zorinova telah pun menceriakan pagi anda seawal 6 pagi tadi hinggalah detikkan 10 pagi tadi. Dan juga insyaAllah, dan juga terima kasih kepada Khairudin Razak dan juga Syukri Ismail memberikan siaran terbaik untuk hari ini. Dan juga ingat, jadikanlah yang lembut itu hati, yang tebal itu iman, yang tajam itu akal, yang baik itu sifat dan yang manis itu senyuman. Senyum-senyum selalu. Teruskan bersama dengan kami di Interaktif 102 Hashtag Rancak Serata-rata.
1: Jom Interaktif 102.

Ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Terus setia bersama DJ Bas.
1: Ya, terus setia bersama BAZZ Bas sama Sirah Baharum. Okey, dan juga jangan lupa untuk kita terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa hari saja lagi ya untuk kita menyambut kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10.25 minit pagi, masih setia lagi bersama dengan Bas, bertemankan Bas hingga detik 2 petang nanti. Okey. Juga jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Kedah FM, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads. Juga rajin-rajin follow DJ Bas di TikTok Kedah FM. Okey, ingat tu. Juga boleh WhatsApp di 0115686300. Selamat bercuti kepada yang bercuti, yang bekerja selamat bekerja dengan penuh tanggungjawab. Teruskan terus layan Kedah FM. Selamat menikmati.

0: Interaktif 10-2 Hashtag Rancak Serata-Rata.
1: Terus setia bersama DJ Bas.
2: Ya, terus setia bersama BSZZ Bas Sabasira Baharum. Terima kasih untuk anda yang memilih Kedah FM di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Macam mana nak dengar RTM Klik? Muat turun aplikasi RTM Klik di handphone anda. Boleh dengar secara percuma di mana sahaja anda berada. Ha, kan hebat tak hebat? Oh, memang hebat. Okay, 10.36 minit pagi. Selamat pagi. Selamat bersarapan. Selamat menyorok. Kan? Macam-macam lah. Pagi-pagi ni nak buat kan. Ada yang dah sarapan tadi. Dan juga hari... sekarang ni nak masak tengah hari pula. Ha, ada yang masak tengah hari terus. Ha, kan? Makan pagi, hak itulah yang akan dibawa ke tengah hari pun ada macam tu juga. Ha, ada yang lepas solat Jumaat nanti, ajak suami, ajak isteri nak pergi makan luar. Kan? Hari cuti ni macam tu lah. Kata apa ni, bukanlah rutin. Perancangan ni. Kan? Bersama-sama dengan insan yang tersayang. Cuti-cutin lah nak manfaatkan. Kan? Nak bercerita. Mungkin kita penat, lelah dan sebagainya kan, nak bercerita dengan pasangan kita. Masa tu lah kan, ha, pop pek. Yang pasangan pun dengar lah, ha. Dengar pun tak apa dah kan. Ha, jangan duk bila kita bercerita duk main telefon. Ha, makna kata tak fokus. Ha, kena fokus kalau kita ni, kaum terutama sekali kaum hawa macam kami ni. Ha, kalau bercerita tu kami nak dengar, kami nak tengok yang tukang dengar tu. Tengok kami, ha, walaupun tak faham apa pun kan. Macam tu. Okey, dan juga untuk anda semua yang mungkin lalu hospital Sultan Abahiya, lalu hospital Sultan Abdul Halim ataupun hospital-hospital mana kan, kadang-kadang nampak lampu ni hijau, siapa pula ada hospital tu kan. Ramai juga yang kongsi di media sosial dan sebagainya. Okey, anggota ni pancaran hijau hospital Sultan Abahiya ni, dia bermula pada 13 Ogos lalu, bersempena Minggu Kesedaran Penderma Pendermaan Organ MKPO. Ha, dan juga semoga Minggu Penderma Organ yang diadakan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat lah mengenai dengan kepentingan pendermaan organ. Dan juga simbol lampu hijau yang dipasang di bangunan hospital adalah simbol penghormatan terakhir lah kepada penderma organ, serta tanda sokongan untuk kempen kesedaran pendermaan.

dilakukan. Dan juga ia menjadi yang kata apa ni, tanda jasa lah kepada Wira yang berjasa menyelamatkan nyawa orang lain. Ha, macam tu. Dan juga kalau tengok kenapa bola warna hijau, tak warna-warna lain, tak warna-warni dan sebagainya. Warna hijau ni dia melambangkan harapan serta kehidupan baharu bagi pesakit yang sedang menunggu pemindahan organ. Awak yang jadi apa? Cakap tak apa nak teruih, him tak tahu. Dia sering dipasang bersempena hari penerimaan organ sedunia atau minggu kesedaran berkaitan. Nah, macam itulah. Okey, tambah-tambah hari Jumaat ni, eloklah kita perbanyakkan bersedekah. Ha, kalau tak boleh sedekah dengan wang ringgit, tenaga. Kalau tenaga pun tak ada juga, taklah juga kita sedekahkan dengan doa yang baik-baik. Okey, jom kita layan Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, kita nak dengar lagu Rinald Guntabit. Rinald Guntabit ni lagu dia Lumangan Okudika. Tahu maksud dia apa? Lumangan Okudika ni. Dia bahasa dusun tau. Ejaan dia Lumangad. Okudika. Jarak. Tahu maksud dia apa? Bas cari tau maksud dia. Maksud dia aku rindu kamu. Kedah FM Harmoni.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terus setia bersama DJ Babas.
3: Ya, terus setia bersama saya hingga detikkan dah 2 petang nanti. Jangan lupa untuk kibarkan Jalur Gemilang. Tu bak kata Nazri Mak Nasir, DJE kan. Dan juga penyampai-penyampai lain pun sama juga. Bas, lagi DJ Su, Najmi, Siti Z, Norah and Eza, Iskandar, semua nak sebut ni. Lepas tu Mizi, lagi Yad, Putri, Zorinova, siapa lagi tak sebut, IQ, lagi siapa lagi, Hamdan, Sanji, semua sebut kan. Tu antara barisan-barisan penyampai Kedah FM. Jangan lupa untuk kita kibarkan Jalur Gemilang di mana, di rumah, di premis premis perniagaan, di kereta, lempak pi melekat kat pintu kereta. Ha, lah ni ada stiker tak gaduh dah kan. Kalau bubuh hak macam dulu pacak pi situ, dia terbang kalau kita naik kereta kan. Kalau bawa 20 km sejam mungkin tak terbang lah Jalur Gemilang kita tu. Tapi kita ni kadang-kadang kaki tu dia ish lah kan, dia tekan minyak laju sikit. Terbang pi tinggai hak apa tu, tangkai dia saja. Bendera hilang habis dah. Kadang-kadang dengan tangkai-tangkai terbang. Ha, kan. Sebab itulah lah ni, orang kata apa ni, depa dah upgrade. Ha, kan. Lekat je dekat pintu kereta ke, belakang ke, macam-macam bentuk sekarang ni kan. Ha, boleh beli, lepas tu kita pelekat. Ha, dekat rumah, dekat kereta, dekat mana lagi? Dekat tempat kerja, dekat gerai-gerai makan ke, apa semua, untuk kita kata apa ni, menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Ha, siapa yang belum lagi buat tu, buat cepat-cepat eh. Ha, kat rumah tu pasang lah. Ha. Okey, jom Bas nak menyantuni ni sahabat-sahabat kita di mana, di WhatsApp Kedah FM di 0115686300. Daripada Adik Fidaus Kedah Jabi, salam Jumaat. Okey eh, dia kata okey ke? Okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, tak duduk tang ni Adik Fidaus Kedah Jabi. Lepas tu pula Kak Habsah Desa Kedah Naga Lilit ni pun rajin lah kan, bersama-sama dengan kami hantar dekat WhatsApp Kedah FM ni. Dia kata salam Jumaat, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ni, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah katanya, hari Jumaat yang penuh barakah ni, semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Nanti tengah hari dia tu sama makan tengah hari, ha, sekaligus ni dia nak buat ucapan ni sekaligus, sebab dah hantar sekali saja. Tengah hari yang sedang mendengar Kedah FM ni, dia kata macam tu. Okay, terima kasih Kak Asa. Ni seorang lagi, seorang lagi ni pun sama juga, Mak Tetun Kampung Tuba Pokok Senang ni pun selalu bersama dengan kami. Kan, dia kata Kedah harap ceria selalulah. Selamat bertugas dan sebagainya. Bolehlah nak hantar ucapan, InsyaAllah Abas akan bacakan kiriman sampailah 2 petang nanti. Dan juga kita kena ucapkan terima kasih juga tau kepada semua-semua pendengar-pendengar kita ni yang selalu bersama dengan kita kan. Tak kiralah pi mana pun, ada juga yang selalu ikut kami di lapangan kan. Kalau turun buat program, mesti ada wajah-wajah mereka ni yang menghiasi program kami. Terima kasih banyak-banyak kan. Terima kasih juga kita kepada semualah yang sahabat-sahabat, kawan-kawan yang baik sangat-sangat kan. Bersyukur sebab dikelilingi insan-insan yang berhati mulia ni. Terima kasih juga kepada apa ni, Allah, Bas lupa nama dia kan. Nanti Bas ingat balik seorang ni. Dia bagi kat Abang macam-macam kan. Terima kasih banyak-banyak eh. Nanti bagilah lagi. Okeylah, untuk anda semua, jom kita layan Jalur Gemilang dulu. Lepas tu kita nak layan Di Sana Cinta, Di Sini Pun Cinta, Di Sinun Cinta Juga. Merata lah cinta kan. Cintakan apa? Cintakan tanah air. Lepas tu Senjana Merah daripada Awi dan juga Ziana Zain. Kena faham selama ni.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Terus setia bersama DJ Bas.
2: Ya, terus setia bersama BSZ Bas Basra Baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua Bas temani anda menerusi interaktif 102 hashtag Rancak Serata-rata. Terima kasih kepada sahabat saya Mat Daud dan juga Bang Long Rashid. Katanya sedang bersarapan kan, pekna. Fuh, cicah dengan kuah gulai kemarin. Ulama kan, ayak apa? Ayak teh. Ha? Okey, dan untuk anda semua dia kena lagu kan. Ayak teh ke, ayak kopi ke, memang memang padu. Ha, yang tu eh, buat Mat Daud juga Bang Long Rashid. Selamat menyorok. Selamat bersarapan. Kadang-kadang kan, kadang-kadang. Apa ni, kadang-kadang kita ni asyik sarapan kat rumah, nyorok kat rumah kan. Hari ni ambil peluang nak jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan lama, mungkin yang lama kita tak jumpa kan. Asyik duk sibuk kerja, rutin harian kita macam tu. Ahad sampai Khamis. Setengah orang tu sampai bertemu Ahad balik kerja je. Sampai tak jumpa langsung. Kata sahabat-sahabat, jiran-jiran sampai tak kenal pun kan. Tapi hari ni ada masa yang peluang, mungkin cuti dan sebagainya. Bolehlah kita berjumpa sahabat-sahabat kita kan. Jumpa tu bukan jumpa saja tau. Kadang kita, kata apa ni, mencambahkan buah fikiran. Ha, kita sembang-sembang dengan orang ni, eh betul lah, ilmu ni tak pernah dengar lagi ni. Ha, tak pernah tahu lagi ni. Sama juga Abah duk konti dengan Ibas kan. Dia pun banyak kata idea-idea yang bagi Bas tahu benda-benda baru lah. Ha, kalau dia dengar lah saat ini kan. Ha, tapi itulah, kalau dia dengar tu dia rasa macam bangga aku kan. Tapi sahabat saya tu dia tak bangga bahasa. Ha, dia biasa-biasa saja kan. Okey, tu yang pun nak cerita tu ke apa? Penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ni dia banyak tau. Antaranya sombong. Sombong ni dia tidak menerima kebenaran dan juga menghina sesama manusia. Itu penyakit-penyakit hati yang memang kita kena elakkan lah. Bas bukanlah ustazah kan. Sombong, hasad dengki ni ramai sangat. Tapi dekat kedai family langsung tak ada yang hasad-hasad dengki ni. Tu yang syok kerja kat sini lah. Hari cuti pun main kerja. Sebab syok main kerja kan. Dan juga hasad dengki ni, mak kata kita kena jauh daripada hasad dengki. Sebab apa? Sebab dia menghapuskan kebaikan seperti mana api yang menghanguskan kayu. Tu dia teruk betul lah penyakit hasad dengki ni kan. Satu lagi penyakit ni, ujub. Ujub pula dah. Kan sebab apa? Sebab tiga perkara yang dapat binasakan iaitu kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan juga ujub seorang terhadap dirinya. Dia duduk syok diri dia tu. Dia kata bagus juga aku ni. Kan. Buat hak tu ni, aku ni bagus daripada orang lain. Dia bangga dengan diri dia sendiri. Riak. Riak tau dah kan. Lepas tu pula kita sum'ah. Itulah perkara-perkara hati atau penyakit-penyakit hati yang perlu kita jauhi. Sekian tazkirah daripada saya, Ustazah Basir. Begitu kan? Tapi melawak je, bukan ustazah pun. Cuma nak kongsi dengan anda semua benda-benda yang ataupun apa perkara-perkara yang baik tu kita kongsikan dengan semua. Okay, buat Mak Daud dan juga Abang Long Rashid, semoga tak ada lah penyakit-penyakit hati ni kan. Sahabat-sahabat saya yang lain semua, InsyaAllah kita dikelilingi oleh insan-insan yang baik-baik semua. Boleh teratur. Okay, jom kita layan. Apa-apa pun kita nak berubah, kita kena dari bawah. Bukan duk atas atau kuih, tak boleh. Kerja ke, nak berubah jadi baik ke, nak berubah jadi lebih baik ke, semuanya dari bawah. Jom kita layan Kedah FM dan juga lagu ni untuk anda semua. terutama sekali untuk Mak Dok dan juga Abang Lu Rashid. Kerap sangat sebut nama dia pun. Apa pun, jom.

Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama dengan kami. Tak kira lah di mana sahaja anda berada, kan, di negeri Perak, di negeri Kedah, juga Perak. Ha, baru boleh macam tu kan, sebab Kedah FM ni radio nombor 1 di utara pandai. Tak sempat lagi bahas nak sambung, nak cakap, dah sambung dah. Nombor 1 di utara. Terima kasih kerana menjadikan kami Kedah FM sebagai radio nombor 1 di utara. Okey, dan kepada anda semua yang mendengarkan kami, tema kita hari ini, tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM tahun 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itu tema untuk tahun ini. Maksud tema ni kan, anda boleh tengok di media sosial dan sebagainya, iaitu menekankan komitmen kerajaan lah, membina negara yang maju, inklusif dan harmoni, supaya nikmat kemakmuran dirasai adil oleh seluruh rakyat. Nah, tu orang kata maksud tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Terima kasih kepada Tengku Abdul Rahman, ataupun Wak Man Kampung Pulau. Pulau apa tak ada laut? Kampung pulau ni lah, kan? Rupanya banyak tu, kan, yang pulau ada tapi tak ada laut. Terima kasih Wak Man dan juga Cikgu Syukri daripada sekolah menengah Teroi. Nah, kan, bas baru lalu kemarin ke ataupun semalam ke Teroi, Titi Serong apa semua tu. Bas baru lalu. Mungkin tak ada nak jumpa dengan Cikgu Syukri, dia hantar kiriman mai, kan. Katanya duk layan bas ni dekat Kedah FM. Okey, layan juga. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Okey. Dan itulah, kalau kita masuk dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan ni, banyak program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang orang kata apa ni, menekankan jiwa rakyat, jiwa masyarakat setempat tu, untuk menekankan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan dan sebagainya ni. Ni sama juga di Kangak Perlis. Aku tengok program Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia berjaya menarik penyertaan 300 murid dan juga guru sekolah kebangsaan Padang Kota. Rasanya Cikgu Syukri ni pun, ada pasukan menengah Teroi ni pun, dia join sekali juga dengan Wak Man tadi tu. Mungkin dia ajak juga kawan-kawan dia yang lain juga. Program sebenar bulan kebangsaan 2026 ni hasil kolaborasi Jabatan Penerangan Malaysia Japan Perlis dan juga guru besar sekolah kebangsaan Padang Kota, berkata penganjuran program seperti ini merupakan platform lah dan juga untuk terus menyemai semangat cintakan negara serta menghayati kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Kan, nak bagi dia faham anak-anak kita ni betapa susahnya, kan, negara Malaysia ni nak mencapai kemerdekaan. Kena terapkan macam tu lah. Contoh macam kita pasang bendera pun sama juga, kan. Kita pasang bendera mesti anak tanya sebab apa. Anak bas sendiri pun tanya, yang nombor 2 tu, dia tanya, "Mama, kenapa bulan 8 ni je orang duk pasang bendera sana sini sana sini?" Masa tu lah kita nak bercerita. Kan, sebab tu lah kita kena ada aktiviti-aktiviti dengan anak-anak kita ni. Mereka akan tanya. Budak-budak ni dia rajin tanya. Kita sebagai ibu bapa kena rajin jawab juga. Ni anak-anak tanya, kita tak rajin jawab, nantilah, sagilah. Kan, kita jawab. Sebab ni bulan kebangsaan, bulan merdeka. Kita ceritalah sikit kat mereka, kan. Baru mereka tahu nanti besar nak bercerita kat anak mereka pula. Begitulah. Dan seterusnya. 11.23 minit pagi. Untuk anda semua, kerana mu Malaysia, Cik Amik Molek menanti anda selepas ini. Kedah FM, Selarmoni.

0: Radio. 2, 4, 3, 4.
1: Hai, semua, saya Ernie.
2: Saya Syamil.
3: Saya Alif Sata.
4: Terima kasih yang menyokong, mendengar
5: Kedah FM.
6: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
7: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
8: Terus setia bersama DJ Mas.
9: Ya, terus mencari Kedah FM dan menjadikan Kedah FM sebagai peneman paling fun. Kan? Kami akan temani anda dari detik 6 pagi sampailah 12 tengah malam. 18 jam sehari kami akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik. Dan juga celoteh kami yang popet tapi berinformasi, ya, gitu. Dan juga untuk ada semua yang mendengarkan Buzz saat ini, terima kasih banyak-banyak, kan. Tak kira aktiviti apa yang dilakukan, mungkin dalam kenderaan, tengah bawa kereta dan sebagainya, bawa lori, bawa bas, bawa apa sahajalah, mungkin kapal terbang je kot, tak dengar. Kan, kita tak pastilah, tak tahu kapal terbang pun dengar juga, kan. Macam itulah. Terima kasih banyak-banyak. Hati-hati selalu. Bas doakan semoga selamatlah sampai ke destinasi yang dituju, kan. Bawa pada kadar yang ditetapkan. Kalau 110 km, 110 km. Kalau 80 km sejam, 80 km sejam. Kalau kita lebih pada tu, mana tahu, kan, takut-takut nanti mailah pula apa dia, surat cinta. Anda dia nak jumpa kita, tahu, tapi dengan syarat kena bawa RM300 sebabnya langgar apa, langgar lampu syarat lah, langgar hak laju lah. Tu surat cinta dia, memang bercinta nak bayang. Kan, 11.36 minit pagi. Okey, cuti-cuti macam ni, macam-macam aktiviti yang kita lakukan. Ada juga yang tak mahu nak buat apa hari ni. Boring lah, rasa macam dengan nak rehat je, nak tidur je, nak, aku tak pergi, tak mahu buat apa-apa lah. Kemas rumah tak mahu, masak apa semua tak mahu. Tu dia, kan, hari ni hari me time dia. Tapi itulah, kan, sebab apa dia rasa macam badan dia ni letih lah, cepat penat, kurang bertenaga. Lepas tu rasa macam dengan lembek lutut. Ish, pernah tak rasa macam tu? Mesti penuh, kan. Bukan takut orang lain, bas ni pun sama juga. Rasa benda yang tu. Kadang-kadang satu hari tu kita rasa macam malas sungguh lah nak masak, nak mandi pun malas. Ish, teruk betul lah bas, kan. Jangan tiru. Yang okey ambil, yang tak okey jangan ambil, okey. Dan juga menurut kata perkongsian daripada pasangan jurulatih kecergasan ni, bahasa ada terbaca tau. Dia kata badan kita ni mula lemah bukan disebabkan apa, mungkin berumur. Kan, badan tu dah mula rasa berbeza berbanding dulu. Dulu kita tengok 20 tahun lepas, segok sebenarnya aku ni, kan. Anda boleh tengok di media sosial Kedah FM. Kan, ada satu konten tu, terima kasih kepada unit media sosial Kedah FM. Fifi, kita ada adik Aina pelatih kita, kan, yang buat konten tu. Bas, bagi Bas dan juga orang lain, Bas rasa macam dia mencuit hati dan juga tak sangka dia nak buat konten macam tu, kan. Mula dia tanya je berapa tahun bertugas kat sini. Mujok tak habak. Ada juga yang habak kata 2 bulan. Sungguh lah. Dia baru bertugas main sini, kan, 2 bulan. Dah dalam bedung dah. Kan. Boleh tengok konten-konten yang best-best di media sosial Kedah FM, kan. Bila kita tengok, masa umur aku 20 ni rasa macam segok juga aku ni, kan. Lepas tu bila dah umur kat 50 ni, masih lagi segak. Tapi mungkin bertukar sikit lah, kan, warna rambut. Mungkin dah ada kedut-kedut di dahi tu, kan. Tapi tetap macho, kan. Kulit masih lagi tegang, tapi ada garis-garis halus menunjukkan kita ni mungkin dah berusia. Bukan mungkin lagi lah.

0: Dengarkan kami di Gunung Jerayan 97.5, Bukit Palong Bali 90.5, Bukit Dedap Sik 105.1, Bandar Baru Selamat 88.5, Gunung Raya Langkawi 105.7. Radio Malaysia FM. Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus setia bersama DJ Mas.
2: Ya. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama dengan kami. 12.30 hari berita ringkas Sekedar FM akan menemui anda tepat pukul 12.30 hari nanti. Bukan 12.45 tengah hari. Ha, selalunya jangan-jangan nak bertugas hari Jumaat kan. Ha, 12.45 minit tengah hari. 12.30 hari kita nak ke utama 12.30 hari. Ha, okey. Dan kepada anda semua tadi masa nak kongsikan mengenai dengan sebab apa kita semakin berumur ni, kita rasa macam cepat letih kan. Ha, sebab apa? Sebab ni bukan tebas tau, ni kata pakar kecergasan yang berkongsi, jurulatih kecergasan yang berkongsi di media sosial Bas Baca. Akan sebab apa? Sebab benda tu terjadi dengan semua orang kan. Kita tak kalah nak umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai bila-bila kan. Mesti setiap tahun akan bertambahlah umur kita. Setiap tahun akan tambah satu. Tengok-tengok dah dekat 40 dah umur kan. Allahuakbar. Kita tengok dah dekat 50 dah umur. Nak pencen dah. La ilaha illallah. Ha, begitu. Sebabnya, sebab semakin badan kita semakin lemah, semakin tak larat, letih dan sebagainya tu sebab kadang-kadang tu kita tidur tak berkualiti. Kadang-kadang tidur sampai 7-8 jam pun rasa badan tak dapat rehat yang cukup. Dan juga pemakanan satu lagi tak seimbang, tak cukup kan. Kadang-kadang protein lah, zat besi dan sebagainya. Lepas tu pula kurang aktiviti fizikal. Kan nak naik tangga tingkat 2 pun rasa macam macam panjat gunung jerai. Agak gunung jerai teruk mentera tu baru naik tingkat 2 guna tangga. Sebab kat kedai FM ni ada tangga dengan lift. Kita boleh tengok tau siapa yang kumpulan sasar yang akan pilih lift dan juga kumpulan sasar mana yang akan pilih tangga. Nak naik ataupun turun. Kita boleh tengok kat situ. Oleh sebab itulah kita kena banyakkan sikit lah aktiviti-aktiviti fizikal yang sesuai dengan umur lah. Kalau kita ni dah sikit lutut dan sebagainya tu, tak payah berlari sampai 5 km, 10 km. Jalan pun cukup kan. Yang penting kita lakukan jugalah renggangan-renggangan dan sebagainya tu. Makan pun makan elok kan. Lepas tu pula stres berpanjangan, tak habis-habis stres. Heran juga kan. Buat anu boleh tak boleh. Buat ni stres aku. Ni stres. Tak habis-habis stres kan. Kena dengar Kedai FM, InsyaAllah dalam Bicara Jiwa. Setiap Ahad minggu keempat, terbitan Nora N. Nanti kata anda boleh dengar kat situ. Untuk jaga kesihatan mental, kurangkan stres dan sebagainya. Hampa kena dengar Bicara Jiwa setiap Ahad. 12.15 tengah hari, minggu keempat. Dan juga mungkin ni kita ada perubahan hormon. Bila usia ni dah 30-an, 40-an kan, perubahan hormon ni dia memberi kesan terhadap tenaga, tidur dan juga mood kita. Kadang-kadang tidur, lepas tu jaga setiap hari pukul 3 pagi. Nak buat apa dah, pejam tak boleh lena juga. Celek kan, sampailah pagi. Tak apalah, kalau pejam jenis tak boleh lena juga pukul 3 pagi tu, mangkit lah. Buatlah apa yang patut kan. Lepas tu pula, mood. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey, kadang-kadang tengok macam apa, dia macam dengan nak marah kat kita. Kadang-kadang dia macam happy terlebih, hang ni bersepo kan. Tapi mungkin perubahan hormon. Kita kena faham tu kan, sebab kita pun akan melalui benda yang sama. 12.30 hari kita nak ke utama 12.30 hari. Lepas tu kembali popet-popet dengan pasal apalah pukul 2 petang. Jom layan Taman Astakona untuk anda semua. Nak relax, nak jiwa kita tenang, kita kena pergi taman. Semalam Ibas buka Taman Rashidah Utama. Bas buka Taman Astakona untuk anda semua. Di Interaktif 102 #RancakSeratarata.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
2: Berkenaan dengan menjilat jari, hikmah ataupun batin daripada perkara tersebut, kata Al-Imam Abdul Wahab Syahrani radhiyallahu anhu, bahawa disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akhfa salasan fi salasin. Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Akhfa ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan redha dalam taat kepada Allah. Wa akhfa saqatahu fi ma'siyatihi, dan Allah menyembunyikan murka Allah dalam maksiat kepada. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadihi, dan Allah menyembunyikan para walinya di kalangan hamba-hambanya. Jadi ketiga perkara tadi untuk kita lakukan, kesemua perkara tadi dengan berhati-hati. Ketika melakukan taat, kita tak tahu taat mana satu yang dapat dengan redha. Ketika melakukan maksiat, hati-hati. Maksiat mana yang kamu akan dapatkan kemurkaan daripada Allah, kamu tidak pasti, maka kamu kena tinggalkan maksiat. Dan dengan semua hamba Allah, kita kena berbaik sangka, kerana kemungkinan salah seorangnya, kesemua mereka ni adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Tak anggap macam tu. Karena Allah Taala sembunyikan. Dan termasuk redanya Allah Taala tadi yang kita cari ialah daripada barakah yang ada pada makanan tersebut. Itu kata al-Imam, rubbama kana ridallah mu'allaqan ala ta'atin la yu'bahu laha. Kemungkinan ada redha Allah yang dapat kepada seorang dengan perkara yang dia tak ambil perhatian. Contoh seperti jilat jari. Dan itu daripada sunnah Nabi SAW. Dan ia kalau daripada sunnah Rasulullah, sudah tentu akan dapatnya redha Allah. Maka seorang yang meninggalkan sunnah yang kecil macam ni, seolah-olah dia telah mengabaikan salah satu daripada sumber untuk dia dapatkan redha Allah SWT.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan latihan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dengan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dengan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. 8 calon terdiri daripada 5 wanita dan 3 lelaki bersaing untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Calon dari Costa Rica, Rebecca Greenspan, mendahului undian informal pertama. Turut bertanding ialah Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi dari Argentina, bekas Presiden Chile, Michelle Bachelet, serta calon dari Ecuador, Guyana, Uganda dan Senegal. Guterres akan menamatkan penggal keduanya pada 31 Disember tahun ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan undian informal kedua bagi menilai sokongan terhadap calon Setiausaha Agong yang baharu. Calon yang dipilih perlu memperoleh sekurang-kurangnya 9 daripada 15 undi Majlis Keselamatan PBB. Selain tidak dikenakan veto oleh mana-mana 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Britain, China, Perancis dan Rusia. Secara tradisi, jawatan Setiausaha Agong PBB dijangka diberikan kepada calon dari Amerika Latin. Sukan Malaysia Zukma Selangor 2026. Selangor terus mengungguli pungutan pingat dengan 43 emas, 42 perak dan 30 gangsa untuk keseluruhan 115 pingat. Terengganu berada di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Manakala wilayah persekutuan mengumpul 29 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Selangor kini mendahului pungutan pingat dengan kelebihan 12 emas berbanding pejabat terdekat Terengganu. Kejohanan badminton dunia di India, hasrat bergu lelaki negara Arif Junaidi, Yap Roy King untuk melangkah ke suku akhir tidak kesampaian. Pasukan itu tewas kepada gandingan tuan rumah Satwik Satraj Rankareddy, Chirag Shetty awal pagi tadi. Pada aksi pusingan 16 di stadium tertutup Indira Gandhi itu, Arif Roy King gagal mengekalkan momentum apabila kecundang 23-21, 19-21, 17-21. Sekaligus menyaksikan mereka masih belum berjaya meneruskan Satwik Saraj Chirag Slam dalam 5 pertemuan setakat ini. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kini mempunyai 2 wakil dalam saingan suku akhir menusi bekas juara dunia Aaron Chia Sowi dan bergu profesional Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
2: Terus setia bersama DJ Mas.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ketiga Baz bersama dengan anda. Dah pun 12:17 tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat hari Jumaat. Salam penghulu segala hari untuk anda semua pendengar setia Kedah FM. Yang memasak, hati-hati masak kan. Dekat rapok pun kadang-kadang berlaku juga benda-benda yang tak diingini kan. Contoh, bersiang bawang, mata pedih kan. Ish, siapa ni? Ada yang kata resedung kuat. Bukan. Kan, kadang-kadang tu terkena minyak panas. Goreng telur aja pun dia meletup dalam belanga pompang-pompang. Awak telur ni kan? Selalu goreng tak apa pun. Hari tu nak jadi. Okay. Lepas tu pula masak nasi. Masak nasi lepas tu terkena payuk nasi. Tangan tu ush, sakitnya tindak balas. Refleksi dia tu memang cepat. Kan, so hati-hatilah berada di dapur pun kan. Yang mana yang berada di kawasan-kawasan lain, di tempat-tempat lain, berhati-hati selalu. Okey, pesanan kami ni hanya untuk apa? Hanya untuk menyampaikan tanda kasih dan cinta kami untuk anda semua. Okey, dan sedikitlah perkongsian daripada Bas ni mengenai dengan Sukma Selangor 2026. Dan juga mesti nak tahu juga kan kedudukan pingat terkini yang diupdate pada 12:17 tengah hari baru sebentar tadi. Kan, dan juga sudah semestinya lah Selangor mengungguli kedudukan carta pingat ataupun pungutan pingat dengan 118 jumlah pungutan pingat, 44 emas, 44 perak dan juga 30 gangsa. Diikuti Terengganu dan wilayah persekutuan. Kedah nombor berapa? Kedah di tangga yang ke-12 dengan 9 emas, 13 perak, 31 gangsa, menjadikan keseluruhan pungutan pingat Sukma Selangor 2026 sebanyak 53 pingat. Apapun, tahniah buat kontinjen negeri Kedah Darul Aman. Teruskan semangat anda hingga ke akhirnya. Terus bersama dengan Bas di Kedah FM. Selamat malam.

0: Sega Sandai Samboy. Inilah Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Terus setia bersama DJ Bang.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari sama-sama kita ikuti untuk rancangan Jom Ikut Sunnah, yang mana untuk kali ini kita bawakan panel kita dan juga topik yang sangat menarik yang juga saya nak kongsikan juga untuk anda, yang mana Jom Ikut Sunnah ini adalah satu rancangan yang syarat dengan pengisian ilmu khususnya berkaitan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkatan untuk kita hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian. Semoga perkongsian ini menjadikan asbab untuk kita lebih mencintai sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada minggu ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Khani Ustaz serba putih khani Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, untuk minggu ini kita nak bawakan untuk anda semua topik yang sangat menarik, yang mana sunnah kelebihan doa di antara azan dan juga iqamat insya-Allah. Jadi kita nak terus ikutilah antara pusingan yang pertama yang kita bawakan pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa doa di antara azan dan juga iqamat ini merupakan antara waktu mustajab. Jadikah apakah kedudukan waktu ini menurut syariat Islam dan apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih saat tersebut sebagai waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa? Jadi Ustaz, tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Zul, semua pendengar-pendengar Kedah FM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Allah masih memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan berbincang tajuk kelebihan doa di antara azan dan iqamah. Ini merujuk kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu ad-du'a bainal adhani wal iqamah." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi isnadin hasan. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak." Ada riwayat lain, la ad-du'a bainal adhani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tak ditolak. Ada riwayat ad-du'a bainal adhanain, doa antara dua azan. Azan pertama tu azan betul, azan kedua tu maksudnya iqamah. Jadi celah-celah tu waktu keemasan untuk kita berdoa. Seperti yang kita tahu, doa mustajab, doa makbul ni, dia kadang-kadang kerana orang. Orang tu sendiri. Contohnya orang yang kena zalim. Doa ibu ayah kepada anak. Orang puasa. orang musafir. Itu pasal orang tu. Kadang-kadang kerana tempat, dia doa di hadapan Kaabah. Dia doa dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dia doa di Aqsa, dia doa di tempat-tempat sejarah. Ini kerana tempat. Jadi kita dalam berdoa ni, antara adabnya ialah irtinamul fursah, merebut peluang. Amakin al-mu'azzamah, tempat-tempat yang ada keberkatannya. Dan juga kita juga merebut masa. Yang ketiga, masa. Orang, mustajab kerana orang, mustajab kerana tempat, mustajab kerana waktu. Waktu-waktu bagus ni. Contohnya Nabi SAW pernah ditanya, ayyud du'a asma', doa mana yang lebih didengari oleh Allah? Allah memang maha mendengar, Allah tak pekak, tak tuli, dengar semua. Tapi yang lebih diberi tumpuan dengar oleh Allah, doa mana? Kata Nabi, ada dua masa. Yang pertama, duburi kulli salah, duburu kulli salatin, setiap kali lepas sembahyang. Lepas sembahyang ni ada ulama kata dalam sujud terakhir. Kalau lepas sembahyang tu dekat-dekat nak habis sembahyang, ada yang kata tahiyat akhir tu sebelum bagi salam tu, tu makna duburi kulli salah. Ada yang kata lepas-lepas betul lah, lepas bagi salam kita berzikir apa semua. Zikir ikut sunnah Nabi, tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, kita puji Allah cukup-cukup, itu kita angkat tangan doa. Doa lepas sembahyang, sama ada dalam sujud terakhir ke, doa lepas tahiyat akhir ke, ataupun lepas wirid. Yang kedua, doa yang sangat didengari Allah ni masa kemasan ialah jauful lail, di tengah malam. Bangkit tengah malam, tak tahajud pun tak apa. Tengok bola pun tak apa, angkat tangan doa. Doa tengah-tengah malam. Sebab waktu-waktu lain tu dia macam traffic jam. Kalau tengah malam tak banyak orang yang bangun, doa dalam kesunyian, jadi dia tak ada zahmah, dia tak ada sesak, Allah memberi tumpuan dengar lebih. Jadi tajuk kita ni doa lepas sembahyang. Apatah lagi sembahyang tu, sembahyang mula tu azan, kita buat sembahyang qabliyah. Lepas tu satgi qomat nak sembahyang fardu pula. Jadi waktu di celah-celah antara ibadat azan dengan ibadat qomat, kita pula sembahyang sunat qabliyah. Lepas sembahyang tu kita isi dengan doa. Inilah yang Nabi maksudkan ialah doa di celah-celah antara azan dan iqamah. Tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi kita kena ingatlah, semua doa kita bila-bila masa, di mana-mana tempat pun, doa kita memang Allah terima. Allah janji, udu'uni astajib lakum. Hang doa ke aku, aku mustajabkan. Cuma cepat dengan lambat lah. Dan Nabi SAW kata, mustajab doa Allah Ta'ala tu, dia sama ada kita dapat salah satu daripada tiga. Kita minta hak tu, dapat hak tu. Satu. Yang kedua, kita minta dapat hal lain. Dielakkan daripada musibah. Kita minta jadi jutawan. Tapi tak jutawan. Ulang. Tak patut kita. Dia patut kawan kita. Ataupun dia nak patut kita, dia tersilap. Dia patut pokok mana kan. Dia ingatkan batang kaki kita. Batang pokok. Okey lah tu. Dielakkan daripada mudarat. Musibah. Dan yang ketiga, ada orang, dia doa minta sihat. Minta sihat. Tak sihat-sihat juga. Duk tambah sakit. Hak tu Allah simpan, Allah nak bagi ganjaran yang tertinggi dalam syurga. Kok mana pun kalau kita doa, malam yakun ithman, doa kita bukan doa buat dosa, dan wala qati'a rahimin, dan doa kita bukan doa bergaduh nak putih silaturahim, kita doa kat sepupu kita, kat abang ipak kita, duk celaka, apa semua tu, tak lah. Kita bukan doa untuk buat dosa, kita bukan doa nak putih silaturahim, maka insyaAllah yakinlah, doa kita diterima oleh Allah dengan cara yang dikehendaki Allah. Minta hak tu dapat hak tu, minta hak tu dapat hak lain, ataupun Allah simpan, Allah nak bagi ganjaran tertinggi di akhirat nanti. InsyaAllah.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita rehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Ada lagi panel kita akan kupas lagi berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu sunnah kelebihan doa di antara azan dan juga iqamah. InsyaAllah. Kita berehat seketika. Terus bersama kami selepas ini. Jom ikut sunnah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua. Terus kekal lagi bersama dengan Jom Ikut Sunnah, yang mana rancangan yang sangat menarik untuk anda dapatkan ilmu di sini, insyaAllah. Jadi mungkin juga yang baru dengarkan, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk anda sharekan live Facebook ini kepada rakan-rakan anda untuk kita sama-sama dapatkan ilmu pada hari Jumaat, insyaAllah. Baik, kita tadi dah berkongsikan untuk pusingan yang pertama untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu sunnah kelebihan doa di antara azan dan juga iqamah. Jadi Ustaz, ramai umat Islam menggunakan tempoh di antara azan dan juga iqamat untuk berbual ataupun melakukan perkara lain. Jadi dari sudut adab juga sunnah, apakah amalan yang paling afdal dilakukan sepanjang tempoh tersebut, Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk kepada soalan tadi, sepatutnya kita isi masa keemasan, peluang itu untuk berdoa kepada Allah. Buatlah sembahyang sunat qabliyah lepas azan tu. Dan dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, semua waktu, lima-lima waktu ni termasuk Jumaat, kita ada sunat qabliyah. Dah mai awal tu jangan duduk-duduk saja, jangan sembang-sembang saja, buat sembahyang sunat qabliyah. Berdasarkan satu hadis, ma bainal adhanain salah, antara azan dan iqamah pada semua waktu ada azan, ada qamat. Sementara nak qamat tu, buatlah solat. Kita panggil solat qabliyah. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, insya ke, hatta Jumaat pun dia ada kan, ada azan, lepas tu satgi baru nak khutbah, nak qomat tu lambat lagi. Jadi kita buat sembahyang sunat qabliyah. Jadi isilah. Kemudian

0: kemudian selesai solat qabliyah, kita menunggu untuk solat fardu. Habis dah sunat qabliyah, kita duduk tunggu nak solat fardu. Ketika tunggu tu, Allah Ta'ala mengira sebagai solat. Intizarus salah ba'da salah. Menunggu untuk solat. Selesai satu solat, duduk tunggu nak solat tu, kita ni dikira di sisi Allah sebagai solat. Ada hadis Nabi SAW pesan, fala yashbikanna bai ahadukum baina asabi'ihi. Waktu duduk tunggu tu, jangan duduk selang jari. Kerana menyilang jari ketika duduk tunggu beriktikaf itu makruh. Sebab kita di sisi Allah dikira solat, walaupun kita hanya duduk. Jadi duduk tu iktikaf, dan kita tadah tangan, kita berdoa kepada Allah. Doa waktu tu sangat makbul. Lagi orang tak qomat, doa lah. Lagi orang tak qomat, doa, doa, doa, doa. Bila orang qomat, baru kita hentikan doa kita. Begitulah orang yang panggil merebut masa yang terbaik tersebut.
1: Baik, insyaAllah. Baik, kepada semua mendengar Radio Malaysia Sekadar FM, kita berehat seketika. Sambung selepas ini, ada lagi perkongsian menarik untuk anda di akhirnya nanti. Jadi jom ikut sunnah. Allah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuhri Nabah dalam Jom Ikut Sunnah pada hari ini. Alhamdulillah, sekejap sekali masa berlalu, kita dah sampai ke penghujungnya dah. Tapi apapun, kita masih lagi dalam untuk sesi yang seterusnya, untuk sesi yang terakhir. Ada lagi nak dikongsikan untuk anda semua oleh panel kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk iaitu Sunnah Kelebihan Doa di antara azan dan juga iqamat, insyaAllah. Baik Ustaz, di saat akhir ini, dalam kehidupan yang semakin sibuk dan juga ramai yang hanya tiba dekat masjid ketika iqamat yang sudah hampir bermula, jadi bagaimanakah kita boleh menghidupkan semula sunnah memanfaatkan waktu di antara azan dan juga iqamah sebagai budaya dalam masyarakat Islam ni, Ustaz? Baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk kepada soalan tadi, sebaik-baiknya kita hadir awal untuk dapat masa berdoa, masa solat qabliyah, dan juga peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang tak boleh sembahyang, contoh perempuan yang uzur, rumahnya dekat dengan masjid, lepas azan dia pun boleh merebut masa untuk berdoa. Jadi azan, lepas tu iqamah, dia dengar tu celah-celah tu. Jadi dia boleh tadah tangan berdoa kepada Allah. Kerana yang Nabi sebut ni ialah doa antara azan dan iqamah. Sama ada orang tu boleh semayang atau tak boleh semayang, doa lah. Kalau kita boleh semayang, kita buatlah semayang qabliyah. Bila kita dah terlambat, terlambat kita sampai-sampai masjid tu, orang dah qomat, tu kita tak payahlah semayang qabliyah tu. Nabi SAW kata, "Iza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah." Orang dah qomat, kita sampai orang dah qomat, apabila dah qomat dah pun, maka janganlah semayang qabliyah, melainkan tunggu untuk solat fardu. Kalau nak buat juga qabliyah tu, boleh buat lepas semayang fardu. Lepas semayang fardu, kita tahu ba'diyah kan, ba'diyah boleh buat, qabliyah pun boleh buat kalau tak sempat buat sebelum fardu. Jadi kalau kita hadir awal, itu pahalanya lebih lah. Kalau hari Jumaat lagi lah, kita disuruh hadir lebih awal lagi, sebelum azan lagi, pagi-pagi lagi kita disuruh pergi dah. Dipanggil at-tahjir, hadir awal sejak pagi. Kalau free, tak ada masa, ada masa kosong, tak ada. Kedah pun cuti kan Jumaat kan?
1: Betul.
2: Jadi kalau tak, dia tak tahu nak buat apa, tak ada idea, pergi masjid awal. Pergi pukul 8 ke pukul 9 ke. Jadi pergi awal. Jadi awal itu baguslah, menunggu-nunggu i'tikaf untuk solat. Dan kita telah bincang dulu, menunggu untuk solat ini di sisi Allah ialah salat, dan ia pahalanya seperti ribat, seperti tentera yang menjaga sempadan dari pencerobohan musuh. Besar pahala dia tu. Dan saya nak bacakan hadis, bila kita semayang qabliyah ataupun yang tak boleh semayang pun tak apalah, antara azan dan iqamah, ulama mencadangkan doa terbaik ialah kita meminta dua benda. Yang pertama kita minta al-afwa, yang kedua kita minta al-afiyah. Itu antara doa dia yang baguslah. Kita ulang-ulang, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afwa, kemaafan, wal-afiyah, dan keafiatan. Ulang-ulang. Dan kalau tak silap saya, di Jizul ada seorang artis selebriti, dia anak dia baru dua orang. Dia buah nama ni lah. Hak perempuan nama Afiyah. Adiknya tu lelaki nama Afwa. Jadi letak nama tu pun ada rahsia tu.
1: Betul.
2: Bukan dia dengar program kita lah, program kita lambat. Maknanya adalah seseorang yang mencadangkan nama tu kan, Afiyah dan juga Afwa. Ini adalah doa lepas, doa baik, doa lain pun boleh. Doa terbaik lepas sunat qabliyah, kita kata, Ya Allah, aku memohon padamu Al-Afwa dan Al-Afiyah. Nak sebut Afiyah dulu, Afwa kemudian pun boleh, tak ada masalah. Berdasarkan hadis riwayat daripada pakcik Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, nak menekan dia lah Rasulullah ni, alimni syai'an as'aluhu Allah, ajarkan saya satu doa, saya nak minta ke Allah. Nabi kata, salillah al-afiyah, minta afiyah. Famakastu ayyaman, setelah beberapa hari, thumma ji'tu, aku beramal, kemudian aku datang lagi jumpa Nabi, aku kata lagi kat Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa aku nak minta ke Allah. Nabi kata, Ya Abbas, Ya Amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas, wahai pak cik Rasulullah. Salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta afiatlah di dunia dan di akhirat. Nah, dalam riwayat yang lain disebut, Salullah al-afwa wal-afiyah. Mintalah kemaafan dan keafiatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah. Sesungguhnya tiada pemberian kepada seseorang yang lebih baik selepas keyakinan dari diberi keafiatan. Jadi minta maaf, minta ampun, minta maaf. Maaf ni lebih tinggi daripada ampun. Ampun ni Allah tutup dosa. Kalau maaf ni Allah buang, Allah delete tu. Allah delete. Kalau ampun ni macam kita buah liquid paper, kita cuma sembunyikan kesalahan itu. Jadi minta maaf, minta afiah, minta maaf, minta afiah. Minta hak lain-lain pun bagus. Hari tu saya duduk di Masjidil Haram, ada seorang kiai orang Indonesia lah. Jadi jemaah dia orang Indonesia juga. Ni pun tanya pak kiai tu, ajar kami doa-doa mudah pak kiai. Dia kata, dia pun terus jawab spontan. Dia kata, minta 3S. Saya pun dengar, hai, doa apa 3S ni? Dia kata, macam ni je kita nak minta. Ingat 3S. Ya, dia ajak Arab lah, ajak kepala. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta padamu. Allahumma inni as'aluka. Apa yang tu dia kata? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta padamu. Yang pertama, S pertama, salamah. Yang kedua, sa'adah. Nada Indo tu. Kan? Salamah. Sa'adah. Satu lagi, sakinah. Ingat tiga nama dia kata. Ingat tiga perempuan. Sa'adah tu kebahagiaan. Salamah tu keselamatan. Ha, satu lagi apa? Sakinah tu ketenangan. Cantik juga, saya pun terus hafal ya. Tapi ini bukan doa Nabi lah. Minta salamah, sa'adah, sakinah. Ha, pendengar kita kalau ada nama ni, dia seronok, dia senyum. Kena nama dia disebutkan. Ha, jadi doalah apa pun antara azan dan iqamah, insyaAllah doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh panel kita pada hari ini. Sangat menarik dan juga supaya kepada anda semua dapat kita praktikkan dalam diri kita. Mungkin juga ada yang terlepas, jangan risau untuk anda kongsikan semula untuk live Facebook ini. Mungkin dah habis nanti, di akhir nanti insyaAllah boleh kongsikan kepada rakan anda untuk tengok di awalnya nanti insyaAllah. Dan yang mana untuk hari ini kita bawakan topik iaitu sunnah kelebihan doa di antara azan dan juga iqamah. Semoga ilmu yang dikongsikan menjadikan manfaat, membuka pintu kefahaman serta mendorong kita untuk lebih teliti dan juga istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ilmu yang sahih. Jadi sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala akan menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan sia-sia, bahkan akan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran di sisinya. InsyaAllah. Baik, itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Yang mana kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahat Tauje Islami dan juga Fero Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah di atas perkongsian yang sangat menarik ini. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Jom Ikut Sunnah dengan topik yang lebih menarik lagi setiap hari Jumaat 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam terakhir Bas bersama-sama dengan anda. Dah pun 1.05 minit dah tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera dan juga selamat menunaikan solat fardu Jumaat. Juga selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada semua pendengar setia Kedah FM. Mungkin saya ini dalam kenderaan untuk menuju ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Terima kasih kerana masih lagi memilih Kedah FM sebagai peneman perjalanan anda. Seketika, Bas sampaikan dulu panduan waktu solat fardu Jumaat dan juga solat fardu Zuhur edisi hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah hari Jumaat. Bagi daerah Kota Star, Kumang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu Jumaat dan juga solat fardu Zuhur 1.24 minit tengah hari. Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sik 1.23 minit tengah hari. Seluruh daerah Baling 1.22 minit tengah hari. Kulim, Bandar Baru 1.23 minit tengah hari. Seluruh Pulau Langkawi dan juga pulau-pulau sekitarnya 1.26 minit tengah hari. Dan ada sekali zon 7 puncak Gunung Jerai, maksudnya waktu solat fardu Jumaat juga solat fardu Zuhur 1.23 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Jumaat, juga selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada anda semua pendengar setia Kedah FM. Setika nanti akan buatkan kepada anda selangsung khutbah Jumaat langsung dari Nasional FM untuk anda semua. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Seketika kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur yang disambung siaran menerusi Nasional FM.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Sekali lagi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili bahagian penyiaran Radio JAKIM dan Alhamdulillah ala kulli hal, saya bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah syukur kehadrat ilahi hari ini, hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat, minggu ketiga, bulan Ogos, 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini sudah pun 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan Rabiul Awal yang mana merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, kerana pada bulan ini kita mengingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum itu terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini tepat pada pukul 1:19 tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Dan Bilal bertugas hari ini, Al-Fadil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan saudara, hari ini Alhamdulillah kita menikmati suasana aman, ya, untuk kita meneruskan kehidupan dan juga melangkah ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Oleh itu, janganlah kita melupakan saudara-saudara kita di pelbagai pelosok dunia yang sedang diuji dengan peperangan, ya, penindasan, kebuluran dan juga kehilangan insan yang tersayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kata ada yang berhajat datang solat di Masjid Negara hari ini, saya nak mengajak saudara pendengar untuk berinfak ke tabung Masjid Negara, kerana, ya, setiap sumbangan saudara sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan, insyaAllah. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambahkan keberkatan rezeki kita, insyaAllah. Dan baik, untuk kaum Adam, ya, saya nak mengajar agar bersegeralah datang ke masjid. Solat Jumaat bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam, yang mana kita ni datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan, ya, status, kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara, insyaAllah. Dan saudara, InsyaAllah saya nak mengajak juga saudara pendengar untuk kita menunaikan solat Jumaat hari ini 2 rakaat, yang mana ia merupakan satu perhimpunan mingguan umat Islam yang mempunyai nilai yang sangat besar, yang mana kita dapat bertemu dengan saudara-saudara se-Islam, ya, merapatkan ukhuwah, bertanya khabar, saling mengenali dan juga menyedari bahawa kita ini adalah sebahagian daripada satu umat. Apapun, bersyukur Allah masih sayangkan saya dan juga pendengar hari ini, yang mana hari ini hari Jumaat merupakan hari yang amat istimewa dalam Islam. Jadi jom sama-sama kita berikan perhatian ke Dewan Solat Utama untuk azan yang pertama.

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat Fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Baik, saudara pendengar, jangan lupa untuk like dan juga follow laman-laman media sosial JAKIM di Facebook, di Instagram bagi mendapatkan informasi-informasi berkenaan hal ehwal Islam terkini di Malaysia. Dan buat pendengar yang baru sahaja bersama kami, minggu ini saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Sedar Sebelum Sesal dari perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan terima kasih buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama ya yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saudara, kita ambil peluang untuk sama-sama berinfak di hari Jumaat. Kalau kata ada yang datang solat di Masjid Negara, sekali lagi saya nak mengajak untuk kita berinfak di tabung Masjid Negara, kerana setiap sumbangan anda sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki insya-Allah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat saudara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semoga setiap doa yang dipanjatkan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rahmat buat mereka yang telah mendahului kita. Dan saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Sedar Sebelum Sesal di Masjid Negara Kuala Lumpur pada hari ini, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman. Sedar Sebelum Sesal mengajak kita merenung tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Kesan dadah bukan hanya menimpa individu, bahkan boleh menghancurkan hubungan kekeluargaan, ya, mengabaikan amanah dan juga menjejaskan masa depan anak-anak kita serta masyarakat. Pencegahan perlulah bermula dari rumah melalui pendidikan agama, perhatian ibu bapa, pemilihan sahabat dan juga komunikasi yang baik dengan anak-anak. Namun begitu saudara, kita juga diajar supaya jangan menghukum tetapi kita membantu. Mereka yang telah terjebak perlu ditegur kesalahannya tetapi juga tetapi jangan dihancurkan maruahnya. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan juga kekuatan rohani untuk kembali membina kehidupan. Yang paling penting saudara, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi nyawa masih ada, pintu taubat masih terbuka, kesilapan tidak semestinya menjadi pengakhiran hidup kita, kerana seseorang masih boleh berubah, mendapatkan rawatan dan juga membina semula kehidupannya. Dan saudara, untuk perincian lanjut tentang khutbah hari ini, kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman insya-Allah. Dan hari ini juga saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari dengan memperbaharui niat dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini akan menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik insya-Allah. Dan jom sama-sama kita terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.

الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Antara tanda takwa ialah kita menjaga akal daripada kerosakan, tubuh daripada kebinasaan, dan keluarga daripada penyesalan. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Sidang jemaah yang dimuliakan, dalam kehidupan ini setiap kita pernah membuat pilihan yang akhirnya kita kesali. Ada kata-kata yang kita harap dapat ditarik kembali. Ada tindakan yang kita harap tidak pernah dilakukan. Ada juga keputusan yang kesannya terpaksa ditanggung bertahun-tahun. Ketika melakukannya, mungkin kita menganggap perkara itu kecil. Kita berkata, tidak mengapa, sekali sahaja. Kita meyakinkan diri, aku masih boleh mengawalnya. Atau kita menangguhkan perubahan dengan berkata, nanti aku berhentilah. Namun, tidak semua kesilapan mudah diperbetulkan. Ada pilihan yang hanya mengambil masa beberapa minit untuk dilakukan, tetapi penyesalannya dibawa sepanjang kehidupan. Begitulah selalunya penyalahgunaan dadah bermula. Ia tidak semestinya bermula dengan niat mahu menghancurkan hidup. Ada yang bermula kerana ingin mencuba. Ada yang terpengaruh dengan rakan. Ada pula yang mahu melupakan tekanan dan luka yang sedang ditanggung. Pada awalnya, dia menyangka semuanya masih dalam kawalan. Tetapi sedikit demi sedikit, keadaan berubah. Dahulu dia memilih untuk mengambilnya. Akhirnya, ketagihan pula yang menentukan hidupnya. Inilah hakikat yang mesti disedari. Ketagihan bukan kebebasan. Ketagihan ialah kehilangan kebebasan. Islam memulakan manusia dengan akal. Dengan akal kita mengenali Allah, membezakan benar dan salah, serta menentukan arah kehidupan. Sebab itulah Allah wajib di akal wajib dipelihara. Saya ulang, sebab itulah akal wajib dipelihara. Apa sahaja yang merosakkan kewarasan dan menghilangkan kawalan diri wajib dijauhi. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang yang beriman,
bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menjauhinya. Allah bukan sekadar melarang arak, tetapi memerintah kita menjauhi jalan yang merosakkan akal. Para ulama menjelaskan bahawa setiap bahan yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan mengambil hukum yang sama, termasuklah dadah dan bahan psikoaktif yang membawa mudarat. Pada ayat selepasnya Allah menjelaskan kesannya. Ia menimbulkan permusuhan, melahirkan kebencian dan memalingkan manusia daripada mengingati Allah serta mendirikan solat. Apabila akal mula rosak, hubungan dengan Allah terganggu, hubungan manusia juga menjadi porak-peranda. Sidang Jumaat yang berbahagia, dadah dia merosakkan seorang manusia sahaja. Apabila akal hilang, pertimbangan amanah mula diabaikan. Apabila amanah diabaikan, keluarga mula terluka. Akhirnya masyarakat turut menerima kesannya. Seorang anak kehilangan masa depan, seorang isteri kehilangan rasa aman, ibu bapa pula menunggu dalam kebimbangan. Mereka berharap anaknya pulang dan berdoa agar pintu rumah tidak diketuk dengan berita yang menyedihkan. Ketagihan mungkin bermula pada seorang manusia, tetapi air matanya ditanggung oleh seluruh keluarga. Oleh kerana itu, pencegahan mesti bermula di rumah. Kenali sahabat anak-anak. Perhatikan perubahan emosi mereka. Sediakan ruang untuk mereka bercerita tanpa segera dihukum. Kadang-kadang anak bukan tidak mahu bercakap. Mereka cuma tidak pasti sama ada kita benar-benar mahu mendengar. Kasih sayang bukan sekadar menyediakan makan, pakaian dan tempat tinggal. Kasih sayang juga berarti hadir ketika anak sedang mencari arah. Kepada generasi muda, jangan tertipu dengan pujukan sekali sahaja. Banyak ketagihan bermula daripada satu percubaan. Sahabat yang baik tidak membawa kita kepada kebinasaan. Sahabat yang baik berani menarik kita kembali ketika langkah mula tersasar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam ketegasan kita menolak dadah. Jangan kita menolak mereka yang telah terjebak. Tegur kesalahannya, tetapi jangan hancurkan maruahnya. Hentikan perbuatannya, tetapi jangan

Dekatilah mereka dengan kasih sayang. Bimbinglah mereka memilih sahabat dan lingkungan yang baik. Sesal di dunia masih boleh membawa manusia kepada taubat, tetapi sesal di akhirat tidak lagi memberi peluang untuk kembali. Maka sedarlah sebelum sesal, bertindaklah sebelum terlambat. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, dan juga untuk anda semua, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama dengan kami. Dan juga sebentar tadi telah pun kita ikuti asal langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur dengan tajuknya Sedar Sebelum Sesal. Apa yang kita dapat daripada intipati khutbah yang disampaikan sebentar tadi, iaitu peranan keluarga, pemilihan sahabat, didikan agama, dan juga kita kena dekat dengan juga kasih sayang yang disemai di dalam keluarga tu untuk anak-anak kita semua. Dan kita kena tengok juga sahabat sekeliling yang mereka berkawan, bertanya apa masalah mereka, apa masalah anak-anak sebelum sesuatu terjadi. Okey, itu intipati yang boleh kita dapatkan menerusi kutubah sebentar tadi. Dan juga untuk anda semua, tugasan BAZZ Bas Basirah Baharum sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada penolong jurutera bertugas Syukri Ismail dan juga Khairul Razak memastikan kelancaran siaran untuk hari ini, alhamdulillah. Dan selepas ini anda akan bertemankan Harmizi Azmi, akan menemani anda daripada pukul 2 petang hingga detikkan 6 petang dalam Relax 26 segmen yang ketiga. Okey, Bas undur diri dengan kata-kata yang cukup menyentuh hati semua. Sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari ialah pada hari Jumaat. Padanya diciptakan Adam, padanya juga dimasukkan Adam ke dalam syurga, dan padanya juga dikeluarkannya Adam AS daripada syurga, serta tidak akan berlaku kiamat melainkan hari Jumaat. Sama-sama rendungkan, dan juga kita sayangi keluarga kita, sayangi anak-anak kita, dan juga segalanya bermula daripada kita. Okey, semoga apa yang kita terapkan, nilai kasih sayang kepada anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita seorang anak yang berjasa kepada keluarga dan juga kepada negara. Kita jumpa hari Ahad nanti. Interaktif, kita jumpa rehat nanti aktif 6.10, Ibas akan bersama-sama dengan anda. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Perkara ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulakan dengan nama Allah ni bukan hanya pada makan sahaja, tapi dalam semua urusan. Sehingga disebut dalam hadis, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Ketika seorang ingin masuk ke dalam rumahnya, maka hendaklah dia menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan. Kenapa? Qala syaitan, la mabita lakum wala asha'a wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi. Qala syaitan, adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi. Qala adraktum al mabita wal asha'. Apa makna hadis ni? Hadis ini memberi maksud bahawa ketika seorang tadi masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam rumahnya, dibaca basmalah. Dan dimakan, waktu makan dibaca basmalah. Basmalah adalah nahtun, dipanggil ringkasan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Maka syaitan, yang syaitan ini dia ada ketua dia. Syaitan ini akan sebut kepada pengikut dia, yang merupakan ketua di atas rumah tersebut. Dia akan kata, malam ini tidak ada tempat tidur bagi kita. Tidak ada makan bagi kita kerana tuan rumah tadi baca basmalah.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Malaysia Madani. Apa bang semua? Semua dalam keadaan sihat, sehat sejahtera. Terima kasih untuk semua yang masih di setia mendengar Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan terus menemani misi Relax 26 hashtag layan hingga 6 petang nanti dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik di Kedah FM 97.5, terbaik di utara. Pendek dah, ringkas saja. Jom satu malam di Temasek untuk anda semua. Sebentar lagi, tiga petang nanti, pilihan bersama di Kedah FM.

Flashback. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: 105.7 seluruh Langkawi.
2: Kedai FM, mesra Moni Dibengkel, Sintu semua masih lagi setia di 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Terima kasih kita ucapkan tepat pukul 3.2 minit petang dalam pilihan bersama kita dengarkan lagu pilihan seterusnya yang akan diputarkan. Sebelum misi dah dalam seminggu dua misi stop lagu, tapi misi nak putarkan kembali lagu ni. Lagu ni hampir 20 juta lebih tontonan juga di YouTube, di orang kata dimainkan, ramai juga yang view untuk tontonan muzik MV untuk lagu ini. Dan lagu juga ada lagi satu lagu tu pun dalam masa 4 bulan pun dah sampai 22 juta juga tontonan. Dahsyat kita putarkan, tapi jom layan dulu lagu ni. Lagu orang kata memang genre baru lah, tapi orang kata dia punya syahdu tu menyusuk di dalam hati, membuatkan baik-baik diri dia, membuat kita merasai macam mana tentang kehidupan terjadi pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita diam tak berarti kita kalah, tapi diam, tapi dengarlah dalam diam. Kedai FM,

Kedai FM 97.5. Adik ni hak Abel. Tapi Abel ni kena tinggal juga dengan adik. Alah-alah, adik pilih orang lain. Dia tak pilih orang Lustak, pilih orang Chang Lun. Orang Chang Lun pun pilih orang Kok Diang. Alah-alah, Abel kena tinggal dengan adik. Janji, adik janji, adik janji nak kahwin dengan Abel. Kahwin dengan orang lain. Tak pun sabar lah. Okay, pun terima kasih. Itu dia lagu pilihan pendengar kita. Pun terima kasih kepada semua. Jom dengarkan Abang Man trailer ni di Wan Tepuh kat duduk mana orang-orang ni. Nak dengarkan lagu Eh Ramli, Rindu dan Janji. Layan P lah Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. 3.32 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk semua masyarakat Siti yang mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Ada kata Misi ada buat live TikTok, tapi Misi live di Misi Kedai FM. Di TikTok Misi Kedai FM boleh tengok. Ramai kat situ, no? Pakai-pakai pemain masuk Misi Kedai FM. Jom, ada Ikrim Suci Dalam Debu untuk anda. Hati hati pemandu. Semoga dimudahkan segala urusan. Ada juga majlis wali matu urus, majlis kenduri, kesyukuran pun ada. Ini alhamdulillah. Semoga dimudahkan urusan anda semua. Terus Siti ya, berdengar Kedai FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Baik, sebelum kita memulakan perjalanan kita, kita nak pergi jauh ke, kita nak pergi mana, anda selalu perhatikan ya, temperature itu anda dalam keadaan normal dan tak panas sangat kan. Ha, nanti jadi apa, overheat lagi susah, apa kena overhaul, nanti makan modal. Okey, baik, jom lah kita layan lagi seterusnya. Petang-petang ni, ini dia, ada gadis Melayu petang-petang ni, Datuk Jamal, Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara menghampiri tepat pukul 4 petang ketika ini. Terima kasih memilih Kedai FM. Dan yang juga tadi ada rakan kita Encik Rosli kongsikan semifinal untuk Piala Sri Kandi 2026 bawah 16 tahun, pertemuan Malaysia akan bertemu dengan Thailand untuk separuh akhir untuk kejohanan Piala Sri Kandi. Yang itu kita tahu, yang itulah baru-baru ini kita berjaya menewaskan Arab Saudi dengan jaringan begitu banyak, hampir 7 seorang tu buat melakukan double triple hat-trick, 7 jaringan ni kan. Walaupun pemain warisan tetapi berbangga mewakili negara yang tercinta. Baik, jom Ikman Nur menanti anda. Aminkan saja Kedai FM.

Kira FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia Hijab Rindu. Baik, mesti nak kongsikan pandang waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setakum Pasu Pekot Senang waktu asar 4.35 minit petang. Pendang Kuala Muda Jam waktu asar 4.36 minit petang. Perantrap Sik waktu asar 4.34 minit petang. Seluruh daerah Bali waktu asar 4.35 minit petang. Kuala Bandar Baru waktu asar 4.36 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi 4.38 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat asar 4.36 minit petang. Teruskan kesediaan di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
3: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
4: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan empat jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara 4:22 minit petang. Masanya waktu solat pada asar 4:35 minit petang untuk waktu bagi daerah Kota Setakuan Pasu, Pokok Senang dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Terus setia di Kedah FM.

90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Lima frekuensi, Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Kibarkan jalur gemilang, satu rumah, satu bendera. Tanda cintakan kita kepada negara kita yang tercinta sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan kali ke-69 tahun 2026 ni. Ayuh kibar, jangan tak kibar. Dan terus menemani misi, relax diorang mesti lain hingga 6 petang nanti. Terus kibarkan jalur gemilang, tanda semangat patriotik kita. Cintakan negara dan tanah air kita. Hidup dalam berbilang kaum dan bangsa, bersatu hati, satu jiwa, semua segalanya sama-sama kita bersatu untuk menjaga kedaulatan negara kita yang tercinta. Baik, jom relax-relax dulu. Relax, brother. Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Entah mengapakah hatiku bergetaran bila bertemu lagi kekasih lama. Ku cuba selindungkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di dalam hati.

Kedah FM 97.5 531 minit petang ketika ini, dan Sri Kandi kita sedang berjuang dalam Piala Sri Kandi Merdeka Cup di Indonesia. Ada secara langsung tadi kita di separuh masa pertama kita terikat satu sama dengan Thailand, dan satu kad merah terlayangkan. Gerak baru ni bertemu Arab Saudi pun satu kad merah, ni pun satu kad merah lagi. Dan misalkan yang tengok balik keputusannya terkini, masuk separuh masa yang kedua, memasuki minit yang ke-33 ketika ini, dan kita nantikan keputusannya sama berbaki lebih kurang 15 ke 20 minit lagi perlawanan sebelum ditamatkan. Adakah kita mampu menangi perlawanan pada petang ini dengan meletakkan pemain-pemain yang terhebat? Nanti kita akan kongsikan untuk anda semua. Jangan ke mana-mana, ini dia Spring Romantis, Kedah FM terbaik di utara.

0: Itu dia, nak ditelan pahit, nak dibuang sayang. Aduh, itu sekar menjadi . Nak dibuang pahit, nak di apa, nak ditelan pahit, nak dibuang sayang. Telan je lah, macam makan ubat je. Tapi kita pula, tak makan ubat tu, kita kesihatan kita kan. Nak ditelan pahit, nak buang sayang. Tapi air kadang, air tu sedap tu, tengok ada semut pula nak buat apa sayang. Boleh jadi juga kan. Okey, baik, untuk anda semua, misi dah nak mula diri, mohon-mohon maaf jika ada salah dan silap, sedangkan dirilah lagi tergigit. Ini kan boleh kadang-kadang kita berjumpa di lain masa juga di lain waktu, dan Biz On Air menanti anda. Jangan ke mana-mana, terus saya setia di Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Menemani misi, relax, donam, hashtag lines. Kita berjumpa lagi, bye, assalamualaikum.
1: Beast on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama dalam Beast on air ke udara setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Dan untuk petang ni, kita nak bersama dengan seorang pengasas pusat tuition di Alostar. Jom kita bersama dengan Puan Rosida Ibrahim, atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ida.
2: Dari segi perkembangan lah, macam mana pusat tuition ni berkembang. Kalau Cikgu Ida kata dari pelajar hanya 2 orang di tahun 2017, dan sampai kini dah mencecah 100 lebih kan. Ataupun bagaimana kaedah yang digunapakai lah, bagaimana perkembangannya di situ?
3: Okey, perkembangan kami ni tak banyak iklan sangat pun. Kita kebanyakan waris atau pelajar sendiri yang bagi tahu dekat kawan-kawan ataupun guru di sekolah. Kalau contohnya dia dapat keputusan, katakan dia dapat keputusan, okey, TP5, TP6, ada kawan-kawan lain masih tak menguasai. Jadi cikgu akan tanya, kamu belajar di mana? Dia akan kata, oh ni pusat tuition Cikgu Ida. Jadi di situlah kami berkembang, dan waris ibu bapa juga banyak bercakap-cakap dengan kawan-kawan. Jadi ramailah, kata apa, kawan-kawan, daripada kawan-kawan yang terus bercakap-cakap-cakap tu, dan sehingga kini kami masih menerima penambahan pelajar setiap bulan.
2: Okey, di sebalik arus pendigitalan kinilah Cikgu Ida. Macam mana pusat tuition Cikgu Ida ni menyesuaikan diri dengan teknologi nak bantu proses pembelajaran pelajar?
3: Okey, kita juga ada kelas online yang diajar oleh guru-guru yang berpengalaman lah. Untuk pelajar yang duduk jauh, kita kata yang tak boleh nak mai ataupun kekangan masa, boleh susun jadual dengan kami. Kita akan bagi orang kata apa, guru pembimbing yang terbaiklah untuk membimbing anak-anak murid bagi kelas online. Okey, dari segi perancangan masa depan, kami akan membuka lebih banyak cawangan lah pusat tuition Arwah Mawadah ni.

0: dan membuka pusat pembelajaran awal seperti tadika untuk anak-anak. Jadi kita ada pengalaman buat tuition saja. Jadi kita nak menimba pengalaman untuk buka tadika pula.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dalam Biz On Air. Kita kembali lagi di waktu yang sama esok bersama dengan Puan Rosida Ibrahim dalam Biz On Air ke udara bersama dengan anda setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM.
2: Biz On Air.

0: Alur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tentunya anda bersama dengan Yad YAD yang amat terbaik. Tentunya di Kedah FM. Santa, Santa. Santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Ya. Assalamualaikum babak semua. Semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Edisi 21/8/2026 hari ini bersama dengan Ya untuk Santai 612. Rasa siapa merindukan Ya. Kan? Ya dah kembali untuk anda semua untuk hari ini. Macam biasalah hari Jumaat kan kita ada Poket Ilmu. Nak tahu tajuk nanti kita kongsikan dengan anda sekejap saja lagi. Okey, baik. Untuk pembukaan jam ini macam biasalah Ya bagi lagu-lagu terbaik untuk anda semua. Kita nak buka jam ini dengan Langit Biru Amir Mazdi. Terus setia bersama dengan Yad di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Poket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada hari ini diberikan kesempatan bersama lagi dalam di hari Jumaat yang penuh istimewa ini dalam rancangan Poket Ilmu. Tentunya bersama kita di studio macam biasalah yang berbahagia, Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Prof.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sihat, alhamdulillah bersua kita kembali selepas satu minggu. Alhamdulillah bersama masih Prof masih ada minggu lepas, cuma yak saja. Tak ada kan, tapi tak apa. Hari ni kan Prof, bila kita dah masuk sekarang ni, kita masuk dalam bulan Rabiul Awal kan Prof kan. Bila kita cerita tentang Rabiul Awal ni, satu bulan yang memang kita nanti-nantikan juga, kita tunggukan juga berkaitan dengan kelahiran baginda Rasul ataupun Rasulullah SAW yang kita orang kata apa, berkaitan dengan tajuk kita juga hari ni, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin umat, rahmat dan penyelamat dunia akhirat, yang mana satu-satunya orang kata apa, manusia yang paling kita cinta kan Prof kan, paling kita rindu, paling kita sayang, insyaAllah. Yang tu kita nak kupaskan bersama hari ini berkaitan dengan tajuk kita, Rasulullah pemimpin umat, rahmat dan penyelamat dunia akhirat. Dan kepada anda semua yang sedang mendengarkan kita, kita sedang bersiaran langsung di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Anda boleh dengarkan sana, boleh tinggalkan juga soalan-soalan anda di sana. Ataupun kalau yang nak berkongsikan dengan kita pada ketika ini, boleh sama-sama call kita di konti kita 0477-13037 atau 0477-17608, ataupun boleh tinggalkan pesanan kita ataupun soalan kita nanti di nombor WhatsApp kita 011-5668-6300. Baiklah, yang berkata Prof, berkaitan dengan tajuk kita, Rasulullah pemimpin umat, rahmat dan penyelamat dunia akhirat. Silakan yang berkata Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabati ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa shur 'alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin. La hawla wala quwwata billahi al azim. Alhamdulillah, ya kita berjumpa lagi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi ruang dan peluang kita berada dalam suasana sihat walafiat, cerdas akal fikiran, daripada rambut sampai ke hujung kaki kan, kita dalam suasana nikmat yang tidak terhingga. Bukan sekadar nikmat dari dalam dan luar, tapi nikmat persekitaran kita. Allah Ta'ala bagi hidayah kita pada kita. Allah bagi kita ini menjadi umat Muhammad, umat yang terbaik kan, dan merupakan suatu anugerah yang tidak terhingga kepada umat Nabi SAW. Alhamdulillah. Ya, hari ini hari Jumaat, bersamaan 21 Ogos kan, 21 Ogos 8 Rabiul Awal. Kalau 21 campur 10 jadi 31, 10 hari lagi 10 hari lagi kemerdekaan. Jadi dalam tempoh ini sebenarnya tempoh yang sangat baik. Kita sedang merharungi kan dua perayaan besar lah. Satu ialah ingatan terhadap hari kemuliaan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan ulama menyatakan bahawa hari tersebut jatuh pada 12 Rabiul Awal, walaupun ia tidaklah sepenuhnya dikira putus 12 Rabiul Awal. Kerana tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pelbagai. Ada yang mengatakan dia jatuh pada 2 Rabiul Awal. Ada menyebut ke 8 Rabiul Awal, hari inilah. Ada yang mengatakan 9, ada yang kita 10, 2, ada 12, ada 22 Rabiul Awal. Yang masyhur ini adalah 12 Rabiul Awal. Tapi yang disepakati oleh para ulama, dianggap sebagai ijma' ulama, itu ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah. Tak ada siapa yang kata dilahirkan di luar Makkah.
1: Betul.
2: Yang keduanya, dikira per tahun gajah.
1: Tahun gajah.
2: Tahun gajah. Ketiganya ialah pada hari Isnin. Dan ada yang dari sudut yang masyhurnya ialah pada bulan Rabiul Awal. Seperti yang kita sebutkan tadilah. Jadi perbincangan kita ayatnya pada petang ni ialah berkenaan dengan satu tajuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, pembawa rahmat dan penyelamat dunia dan akhirat. Sengaja saya mengambil tajuk ni yang panjang sikit. Dia ada tiga aspek penting lah. Pertama ialah pemimpin umat. Kenapa kita sebut pemimpin umat? Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, maka umat selepas itu dipanggil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat itu dipanggil dia ummatul ijabah. Ha, umatul ijabah ni umat yang menerima agama. Ha, umat yang menerima agama ni ialah umat Islam lah. Ha, dalam umat Islam ni pelbagai, ada yang mazhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah, ada yang Syiah, ada yang juga pelbagai aliran-aliran, tetapi mereka itu adalah umatul ijabah, umat yang sudah menerima Islam. Ada yang dinamakan sebagai umatul dakwah. Umat itu umat yang sepatutnya perlu untuk didakwahkan. Ha, mereka berada dalam dunia yang kita perlu perkenalkan Islam. Maka untuk memperkenalkan Islam itu, kita ceritalah bagaimana bentuk corak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Ya. Dan bagaimana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat untuk membuka hati mereka untuk menerima Islam. Dan kumpulan ini akan jadi dua kumpulan lah, dan Quran pun cerita. Kumpulan yang bila melihat kepada Islam, mereka melihat tentang keindahan Islam itu, mereka terima dengan mudah. Ada pula yang melihat Islam itu dalam bentuk yang kedangkak, kita sebut apa? Penolakan lah.
1: Penolakan.
2: Kemarahan, rasa kebencian. Itu akan berlaku dalam sejarah. Tetapi ia bukan menjadi alasan untuk kita menggunakan istilah yang sama, iaitu menggunakan kekerasan. Atau tidak menggunakan kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah. Kerana kebijaksanaan itu adalah asas yang disebut dalam Quran pun. Kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, auzubillahi minasyaitanir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati ihsan. Maknanya tanggungjawab kita ni ada tiga benda. Tak boleh melepasi tiga tu. Kita kena dakwah, kena menggunakan tentang dipanggil dia hikmah, kemudian mesti ada sifat sentiasa berdialog. Tapi dialog ni dia bukan dalam bentuk keras, tapi dalam bentuk dipanggil dia mau'izatul hasanah, peringatan yang baik. Barulah dialog itu pun dalam bentuk yang terbaik. Dia tidak ada satu bentuk dialog ataupun hujah dengan menggunakan kata-kata kesat dan keji. Kerana itu bukan corak yang disuruh oleh Al-Quranul Karim sendiri. Jadi yang pertama tadi kita sebut pemimpin umat kan. Pemimpin umat tu pemimpin untuk orang sampaikan iman. Pemimpin untuk keadilan, pemimpin dari sudut ilmu dan akhlak. Manakala dari pembawa rahmat ni, cerita umum dululah. Pembawa rahmat ni ialah sebagai pembawa rahmat untuk manusia, untuk alam, untuk masyarakat, untuk keluarga. Dia sebagai satu teladan. Uswah, dipanggil teladan. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa satu teladan kepada kita. Yang ketiga ni sebagai jalan keselamatan. Jadi kalau kita lihat Islam itu sendiri, dia sebenarnya memandu kita pada jalan selamat. Selamat ni tentulah selamat dunia dan akhirat. Tak mungkin Islam tu hanya bagi panduan untuk selamat akhirat je. Dia mesti juga selamat di dunia. Jadi apa sahaja yang kita ikut corak cara yang ditunjukkan oleh Quran, oleh hadis dengan betul dan tepat, maka kita akan dapat keselamatan dunia akhirat. Macam contoh makan lah kan. Kalau dalam Quran dikata kulu washrubu wala tusrifu, makanlah minum tapi jangan berlebih-lebih. Maknanya selamatlah dari sudut cara hidup. Sebab itu kalau kita tengok cara orang sentiasa berpuasa, ini disebut intermittent fasting kan. Puasa dalam bentuk yang panjang, maknanya istilah puasa itu sendiri sebagai satu kaedah saintifik yang menunjukkan kepada kesihatan tubuh badan. Kita tak pernah pun terfikir bahawa itu sudah menjadi satu ramuan khas yang diterima dalam Islam. Senin Khamisnya puasa, ada puasa hari putih sebenarnya. Cuma kita yang tak buat.
1: Betul.
2: kita tak buat tu. So tidaklah kita ikut cara corak yang Islam suruh betul-betul untuk mencapai satu maksud kan. Maksud kejayaan dunia kita, keselamatan apa ni, cara kita, otak kita, kesihatan tubuh badan kita. Apatah lagi bila kita berada dalam suasana beriman dengan Allah. Hidup kita dengan tawakal, hidup kita dengan ibadat, hidup kita dengan apa ni, dengan kerohanian yang baik. Allah bagi kita dunia ni pun dah jadi sihat, rohani kita pun jadi sihat, akhirat apatah lagi lah.
1: Yeah.
2: Tentulah tempat-tempat orang begini ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita bercakap soal ini, yang ketiga tu ialah keselamatan yang saya sebut tadi lah.
1: Yeah.
2: Sebab tu cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni, Yad, ya, dia tak boleh tidak, dia menjadi satu kemestian. Sebab tu bila datangnya bulan begini, kita bukan sekadar bulan ni saja, tapi bulan ni kita lebihkan kerana dia akan memberikan kita ruang untuk berbicara tentang sosok yang sangat penting dalam kehidupan kita.
1: Yeah.
2: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Hadis riwayat Bukhari. Seorang itu tidak dikira beriman yang sempurna, kamu tidak akan benar-benar beriman sampailah aku ni kamu lebih cinta daripada bapa kamu, anak kamu, manusia seluruhnya. Kenapa, Yad? Kerana orang lain dia akan bawa kepada satu tujuan yang lain.
1: Yeah.
2: Kadang-kadang ayah kita kan, keluarga kita, dia nak sesuatu tapi dia mungkin bertentangan dengan kena agama. Jadi kita kena dahulukan agama, kerana agama itu perintah Nabi. Anak kita macam tu, manusia lain macam itu. Jadi sebab itu mendahului Nabi itu satu kemestian. Jadi kalau kita berbicarakan soal yang mudah sikit lah, okay, kita ambil tadi kita kata Nabi SAW sebagai pemimpin umat, kan? Kita katalah Nabi SAW sebagai pemimpin umat. Pemimpin umat ni macam mana, Yad, yang kita sebutkan pemimpin umat ni?
1: Yeah.
2: Pemimpin macam mana? Kalau Yad lah, kalau orang tanya Nabi ni jadi pemimpin umat ni macam mana?
1: Kalau ni mungkin kita tengok kena memimpin ni, orang kata adil lah kot, kan? Maksudnya adil, kena susun, yeah,
2: betul-betul
1: pandai, orang kata apa, pandai berpolitiknya ke, kan? Nak susun keluarganya, yeah, dan sebagainya mungkin.
2: Yeah. Tapi yang saya tengok pemimpin umat ni maksud teladannya. Dia bukan sekadar menyuruh, dia bukan sekadar menyampaikan, tapi dia melaksanakan. Teladan tu, dia panggil uswah. Teladan tu. Kalau soal ibadat, Nabi yang terbaik, mana ada orang lebih daripada Nabi. Kalau dari sudut berhadapan dengan tribulasi, ujian, keperitan, kepayahan, siapa yang lebih daripada Nabi?
1: Nabi.
2: Bagaimana dia berhadapan dengan ujian itu? Bagaimana dia boleh untuk menghadapi dan juga cuba mengatasi ujian itu? Diajarkan kepada doa, Nabi berhadapan dengan keperitan yang tidak terhingga, kan? Susah payah, ranjau susahnya. Kemudian Nabi mengajar macam mana nak jadi orang yang pemurah, kan? Nabi sendiri adalah pemurah. Kita mungkin boleh cakap, tapi untuk menerjemahkan itu tak semudah itu. Bagaimana nak menjadi seorang yang tawaduk, kan? Kita mungkin boleh bercakap, kita pemimpin besar, bukan senang nak menjadi orang yang tawaduk, tapi Nabi jauh lebih pada itu. Jadi teladan ini suatu yang sangat besar yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak boleh dapat 100%, tentulah tak boleh, kan? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebahagian kecil kita boleh ikut, maka kita sudah berada di atas posisi mengikuti teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggil uswatun hasanah, teladan yang baik. Contoh yang baik. Contoh ni kita nak ikutlah. Kan dalam konteks Nabi mengajar kasih sayang, kan? Tak ada orang yang begitu tinggi kasih sayang kepada umat, kepada masyarakat, kepada orang berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau demikian, teladan itu kita ambil lah. Kemarahan, emosi sebagainya kadang-kadang menguasai kita. Tapi kita nak sayangkan Nabi, nak contohkan Nabi, maka kita terpaksalah melihat pengorbanan untuk mencapai teladan itu. Yang keduanya, Yad, kalau tengok dari sudut yang kita sebut sebagai pemimpin umat tadi, kan, yang pemimpin umat tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia memimpin, dia ada prinsip. Tapi dia ada rahmat. Prinsip ni maknanya dia tidak akan korbankan prinsip keagamaan. Tapi ketika mana dia menyampaikan prinsip itu, dia penuh dengan rahmat. Yang ini cerita banyak, kita tak sempat nak cerita je. Cerita banyak tentang sifat-sifat kerahmatan Nabi, kebijaksanaan Nabi. Dia menyusun umat supaya orang yang menerima Islam tu tak merasai perit dan jeritnya dalam perjuangan. Tetapi kasih sayang sahabat-sahabat dia luar biasa. Ketiganya yang kita sebutkan, Nabi ini pembawa rahmat kan. Kita sebut tadi ini satu pemimpin umat, kedua ialah pembawa rahmat. Maksud pembawa rahmat itu, ya, pembawa rahmat bukan kat dengan orang Arab je. Kan orang Arab tu orang yang disayangi. Bukan kalangan masyarakat dia je. Tetapi ialah rahmat untuk semua. Jadi oleh kerana Islam itu sebagai rahmat untuk semua, tentulah Islam itu dia sesuai, boleh diamalkan untuk semua manusia. Bukan orang Arab je. Kita ni kadang-kadang kebiasaan kita ayatnya, kalau pergi masjid pakai jubah lah. Pakai jubah. Itu mengarabkan diri kita. Tapi dalam bentuk budaya yang berbagai, maka Islam meraihkan, tak apalah nak pakai macam ni, nak pakai macam ni. Orang Melayu kita kan kadang-kadang suka pakai kain pelikat, pakai kain baju teluk belanga kan. Pergi masjid ke, sekarang ni dah jadi tak terbiasa. Saya pun tak terbiasa. Dulu suka juga pergi masjid ke pakai kain pelikat, teluk belanga. Sekarang ni dah jadi rasa macam senang. Pakai macam ni tak apa, tak ada masalah. Jadi memakai pakaian itu bukan diikat kepada satu anjuran Islam yang begitu. Maksudnya kena pakai jubah ke baru Islam, tak? Kalau kita pergi, saya pergi ke, dulu pernah pergi Syria, tengok orang Syria lihatnya. Saya pun terkejut, orang Syria dia pakai masjid, dia pakai seluar, pakai baju biasa, baju baju kemeja ni. Tak pakai lebay. Kita pula lebih yang Arab.
1: Ya, berada orang Arab.
2: Jadi orang tua-tua ya, orang tua-tua yang pakai ni. Tiba tak? Kita tengok dia tak jadi satu budaya. Walaupun mungkin hari Jumaat tu hari dikatakan hari cuti. Kan masa tu. Jadi itu gambaran tentang pembudayaan atau budaya itu sendiri tidak terikat dengan rahmat Allah Subhanahu. Rahmat itulah keselesaan yang tidaklah menolak tentang satu prinsip. Prinsipnya apa? Jaga syariat Allah. Kalau pakaiannya, tutuplah aurat. Macam tu. Jadi kita nak simpul nanti, insyaAllah kita sambung tentang bagaimana Rasulullah ni sebagai pembawa rahmat. Kita nak rasa tentang kehidupan itu, satu kehidupan yang kita rasa tua. Yang pentingnya yang kita nak rasa, bertuahnya aku jadi umat Muhammad. Apa salahnya ketika kita menyebutkan begitu? Maka kita nak meneladani corak hidupnya supaya orang lain rasa bangga melihat kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah.
1: Baik, alhamdulillah, itu tadi untuk bahagian pertama yang dikupaskan oleh Berga Profesor Dr. Syukri Ahmad berkaitan dengan Rasulullah, pemimpin umat, rahmat dan penyelamat dunia akhirat. Yang kita boleh dapatkan di bahagian pertama ni kan Prof, tentunya baginda Rasul ni bukan sahaja suruh, tapi dia menjadi teladan kita. Maksudnya kalau kita nak semayang pun kita tengok Nabi. Kita nak buat baik pun kita tengok Nabi. Nak jadi bapak pun tengok Nabi. Nak jadi siapa-siapa pun kita ikut apa yang baginda Rasulullah SAW buat sebenarnya. Baik, kepada anda semua yang nak bertanyakan soalan, boleh tanyakan soalan di Facebook kita, nanti akan bacakan, ataupun boleh call kita 0477130377 atau 0477716608, atau boleh tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 0115686300. Pocket Ilmu Berehat Seketika kembali selepas ini. Pocket Ilmu.

0: Baik, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan Pokok Ilmu, sebuah rancangan yang mengupas topik agama ringkas padat tentunya sampai dati masyarakat. Tentunya masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad. Dan tadi bagian pertama tadi kita dah kupaskan sikitlah berkaitan bagaimana bagi Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat, membawa rahmat bukan sahaja untuk manusia ataupun orang Arab saja kan, tapi menjadi rahmat kepada seluruh alam ini. Dan juga nanti kita nak kupaskan berkaitan dengan penyelamat dunia akhirat. Tapi sebelum itu kita nak raikan satu soalan, Prof, boleh Prof? Di WhatsApp kita. Ha, ni kalau saya masuk ni ada satu soalan ni. Assalamualaikum Prof dan DJ. Assalamualaikum. Daripada Najmudin, Johor Bahru. Ini mungkin satu soalan yang ditanyakan. Assalamualaikum Prof, apakah hukum kita menyambut Maulidur Rasul? Sebab ada kata yang ada kata tak pernah ada sambutan ni dulu. Tu mungkin ada lagi lah, mungkin yang nak diterangkan lagi mungkin berkaitan dengan hukum menyambut Maulidur Rasul ni. Silakan ya Prof.
1: Terima kasih Najmudin di atas soalan tu. Sebenarnya menyambut Maulid Rasul itu dia suatu yang harus. Harus ni maksudnya bukanlah kita nak mewajibkan. Tidak pula adil untuk kita sebutkan sebagai satu perbuatan bid'ah. Kerana tidak ada satu pun pernyataan Nabi yang menghalang. Tetapi kalau kita nak sambut seseorang yang kita gembira dengan cara yang betul. Yang tak bolehnya ayat menggunakan sambutan itu dengan kaedah yang tak disyarakkan. Ada tarian ke, ada nyanyian ke yang diharamkan, yang itu tak boleh lah. Tapi kalau sambutan itu tujuannya untuk kita muliakan baginda Nabi SAW, tidak ada hadis yang melarang dia. Jadi dia menjadi satu keharusan lah. Kerana dia menggambarkan kecintaan, kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita cinta, tentulah kita buat sesuatu. Dan buat sesuatu tu haruslah berada di atas landasan syarak. Tidak ada satu nas yang mengharamkannya. Dan sesuatu yang dibuat itu sesuatu yang harus. Maka tidaklah menjadi masalah kita tunjukkan tentang kasih sayang kita dengan cara sambutan, sambutan-sambutan yang kita buat itu. Kata orang kadang-kadang dia orang nak belarak ke sebagainya. Bukanlah sesuatu yang dianggap salah kan, kalau nak belarak ke macam mana. Tapi kalau kita buat dengan lebih contohnya lebih baik, kita banyak ceramah-ceramah agama. Itu sambutan lah. Kita adakan kuliah-kuliah, kita ada cerita tentang kisah-kisah maulid. Tentulah itu menggambarkan bahawa kita lebih menghayati. Walaupun bukan semestinya di bulan ini semata-mata. Tapi kalau kita lebihkan di bulan ini, apa salahnya? Seperti betul. Di bulan Ramadan kan, satu bulan yang kita perbanyakkan Quran. Tapi bukan bulan itu bulan Quran dan bulan lain tak beri baca Quran. Tapi bulan tu kita lebihkan supaya penghayatan lebih berdasarkan kepada keistimewaan bulan tersebut. Jadi Rabiul Awal ini kebetulan bulan itu adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah masjid-masjid kan, tempat-tempat surau dan sebagainya mengadakan kuliah-kuliah dan agama, apa ni, ceramah-ceramah yang menyentuh tentang memperingati kelahiran atau memperingati tentang riwayat hidup Nabi SAW. Tentulah satu yang baik. Yang dianggap sebagai menepati syariat agama kita tu sendiri. Wallahualam.
0: Itu tadi berkaitan dengan persoalan daripada Najmudin. Silakan mungkin Prof untuk
1: baik, kita sini. Bercakap tadi ayatnya berkenaan dengan Rasulullah SAW pembawa rahmat. Jadi pembawa rahmat ni maksudnya apa? Rahmat seluruh alam. Kan Allah SWT sebutkan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidakkah kami utuskan kau ya Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat seluruh alam. Artinya kerana Islam tu semua orang dapat share kebaikan dia. Bahasa mudahnya kalau tak kerana Islam lah, tak ada kalau tak ada kerana Quran lah, mungkin Allah kiamatkan dia. Maknanya bila tak ada lagi tujuan, maksud Allah Ta'ala ciptakan bumi ni, tidak ada lagi orang nak beribadat di atas muka bumi ini, maka apa lagi Allah nak kekalkan? Sebab itu kiamat tidak akan berlaku kecuali semua orang yang beriman dimatikan. Sampai ketika itu yang ada ialah orang-orang yang syirik dengan Allah, kufur dengan Allah, maka Allah musnahkan alam ini kerana Islam. Dan kerana Nabi SAW, maka seluruh alam mendapat rahmat. Binatang dapat rahmat, alam dapat rahmat, hujan turun, bumi akan menghijau. Jadi rahmat itu secara tak langsung datang melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikan sebagai jalan untuk Allah sampaikan Al-Quranul Karim. Rahmat itu juga bermaksud ialah apa? Islam yang diturunkan ini, Islam yang bukan nak menyebabkan semua orang bermusuh-musuhan. Dia datang daripada kasih sayang. Sebab itu ada cerita berkenaan dengan seorang yang namanya Aqra ibn Habis. Dia ada 10 orang anak kan. Bila dia tengok Nabi sayang kepada cucu dia, duk sayang Hasan dan Husain, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak. Tapi aku tak pernah pun cium dia." Anak 10 tapi aku macam tu. Mana sifat dia ialah tak bagi muka lah pada anak-anak. Nabi sebut apa? Dia kata apa ni, dia kata Aqra, dia kata, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak tunjukkan kasih sayang, tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Maknanya secara mudah kita faham, apa yang kita beri, itu yang kita dapat. Kalau kita berikan kebaikan, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita sampaikan keburukan, maka keburukan lah yang akan kita dapat secara tidak langsung. Jadi suara alam itu ialah suara Islam. Macam kita sebut lah kan, kita sebut kuat kan, "Aku benci kamu." Kita akan dengar suara yang sama dari alam. "Aku benci kamu, aku benci kamu, aku benci kamu." Jadi kalau kita sebut dengan "Aku sayang kamu," kita akan dapat suara yang sama. Jadi suara alam itu ialah suara Islam. Sama lah kita sebutkan, kalau kita tidak sayang, kita tidak akan disayangi. Kalau kita sampaikan kasih sayang, kita akan dikasih sayang. Tapi tidaklah bermaksud semua orang akan sayang kat kita. Kan kalau kita bagi sayang, semua orang akan sayang balik. Tak, ada juga yang benci sebagainya. Tapi umumnya, bila kita berikan kasih sayang kepada orang, kepada alam, kepada masyarakat, maka sebahagiannya akan kembalikan kasih sayang daripada kita. Contoh mudah je, kita ada kucing kan? Ya, di rumah. Cuba kita tengok kucing itu, kita katok dia. Kita baling dia. Bahasa kedai panggil punggai dia kan.

0: Binatang bagi tu apatah lagi makhluk yang berakal seperti manusia. Kebijaksanaan dia yang kita perlu, menunjukkan kasih sayang di samping ada ketegasan-ketegasan. Dia tak bolehlah sayang melampau sampai tak ada ketegasan. Macam orang sebut sayang anak kan, tentulah bahasanya sayang anak, tangan-tangan kan. Bukan tangan-tangan kan tu ambilkan nak tibai anak, tak. Maksudnya tegas.
1: Tegas, ya.
0: Ada waktu kita kena tegas supaya dia tahu batas-batas itu. Tetapi selepas batas itu diikuti, sayang kembalilah. Kalau tidak ada batas-batas tu, maka akan menyebabkan dia akan menganggap bahawa kita ini boleh dipermainkan. Maka agama menjadi mainan. Itu yang kita faham. Demikian sikit saya nak ceritakan. Kalau kita tengok, ada satu, kita sebut tadi Rasulullah pembawa rahmat, ada satu lagi istilah yang kita guna. Rasulullah ni pembawa keselamatan dunia akhirat. Selamat ni maksud apa, Yat? Kalau Yat orang sebut selamat, selamat ni maknanya kalau kita naik kereta sampai ke destinasi.
1: Sampai
0: lah.
1: Destinasi, betul, betul.
0: Bawa kereta sampai destinasi. Naik kereta terbang kita tak takut lah. Sebab kita dianggapkan bawa pilot pun baik kan. Perjalanan pun okey. Jadi tak ada lah masalah perjalanan. Sampailah. Untuk sampai ke destinasi kita tu, maka kita mesti ada satu panduan.
1: Panduan
0: itu dari mana? Sebab kalau kita tengok panduan yang banyak di dunia ni, kebanyakan takkan dapat menyelesaikan masalah. Dunia pun tak selesai, apatah lagi akhirat. Tapi bukanlah maknanya bahasa retorik, bahasa mudah, Islam itu penyelesaian masalah umat dengan dengan penyataan umum begitu, tak. Dia mesti ada pendetilan dia. Maksudnya bila kita sebut Islam tu sebagai penyelesaian, kita kena lihat satu persatu perincian-perincian yang diberikan oleh agama untuk kita tengok dan kita susun. Sebab tu ayatnya sebelum nak habis ni, ulama ni dia punya bicara tentang agama ni detail sangat. Kalau dalam soal madhab kan, soal apa, kadang-kadang satu isu tentang hukum kan, dia ada 5-6 pandangan-pandangan ulama yang berbagai. Sebab nak membawa rahmat kepada kita, supaya kita dapat sesuatu perkara tersebut perinci dan kita rasa ini yang terbaik untuk diterjemahkan dalam kehidupan kita. Kalau satu saja, yang lain semua sesat, kacau kita. Kalau kita bayanglah Islam tu satu agama, dan siapa yang buat lain daripada cara itu, sesat. Masuk neraka. Tak ada, kacau kita. Pergi Mekah tu kan, kita ada mazhab pandangan A, pandangan B, pada mazhab. Kalau satu je, yang lain semua masuk neraka. Letih kita.
1: Betul.
0: Tapi Islam itu tak macam tu. Sebab itu rahmat, penyelamat ini dia mempunyai satu jaringan di bawah ruang lingkup syariat, dan kita ikut syariat itu dan rahmat Allah bersama dengan syariat tersebut. Maka kita selamat dunia. Selamat dunia ini artinya kehidupan kita tu harmoni dalam perjalanan hidup dunia. Apatah lagi kita ikut itu, dia tidak sekadar habis di dunia. Kita akan membawa dia merentas alam. Macam contohlah kan, ayatnya kita ni ada duit sikit. Kalau ada orang minta kat kita untuk bantu-bantu, kita bantu. Bila kita bantu, diri kita rasa lega je sebab kita boleh bantu orang. Kan? Satu. Dan kita rasa dengan bantuan itu, kita mungkin susah sikit, tetapi kita memberi jalan keluar kepada orang yang dia tidak menjadi susah. Jadi membantu itu cara yang ditunjukkan oleh agama, dan itu adalah kaedah. Kaedah apa? Menjadi sebagai pembawa keselamatan kepada masyarakat. Dan di situ tersimpannya apa dia, pahala yang membawa kita selamat di akhirat. Di dunia, masyarakat sedang berada dalam keadaan sentiasa hidup harmoni kerana bantuan datang daripada A kepada yang B. Dan keselamatan hidup sosial mereka terjamin kerana saling bantu-membantu. Dan masing-masing tidak hilang apa yang dibantu. Kerana dia akan dijadikan sebagai bekalan di negeri akhirat. Demikianlah kehidupan. Jadi maknanya keselamatan dunia ini datang bila kita terjemahkan apa yang ada dalam pengajaran agama. Cara kita kan, dalam Islam katakan janganlah masing-masing kita ni saling kata-mengata ke, nak memfitnah ke,

0: kata buruk itu bukan kenyataan dari kita. Dia daripada agama. Semua orang tahu daripada agama, daripada Quran, daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sangat tegas penyataan-penyataan Quran bukan itu. Bila kita buat, apa kesannya? Masyarakat harmoni, masyarakat baik, masyarakat baik. Tapi masing-masing tak nak, katalah tak nak. Semua tak nak macam tu, masing-masing ikutlah apa nak cakap di mulut, apa nak dibuat dilakukan. Apa yang berlaku dalam masyarakat? Mereka akan berperang, bergaduh, bermusuh kerana mereka tidak ada satu panduan. Tetapi dengan ada panduan agama, mereka ikut panduan itu, selamat dan akhirat di dunia.
1: Selamat dunia.
0: Akhirat macam mana?
1: Lagi selamat.
0: Lagilah selamat. Demikian cantiknya Islam. Sebab itu panduan-panduan agama ini, bila kita terjemahkan betul-betul riyad, kita ambillah panduan yang Nabi sebut sebagai pemimpin umat. Dari sudut pandang, dari cara hidup Nabi, maka kita akan jadi orang yang berjaya kehidupan kita. Begitu juga sebagai Nabi SAW yang ditunjukkan sebagai teladan kan, dari sudut pembawa rahmat. Maka rahmat-rahmat yang yang kita punya Islam ni ya, ya, dia menjadi salah satu daripada kaedah yang kita semua akan rasa indahnya hidup.
1: Betul.
0: Setiap orang rasa damainya hidup. Kerana kasih sayang itu mengikat kita bersama. Dan yang ketiganya yang kita sebut tadi ni ialah pembawa, pembawa apa dia? Keselamatan dunia dan akhirat. Kerana setiap perincian agama ni, bila kita buat dia, kita ikut dia dari sudut Nabi sebagai benchmark, dia panggil syahidan. Nabi itu sebagai sebagai saksi. Mana kita ambil Nabi itu sebagai saksi. Sebagai satu cara hidup, cara dia, kita ikut macam tu, kemudian kita akan berjaya. Maka kita akan dapat hidup kita selamat dunia, apatah lagi selamat hidup akhirat. Hanya ada pada Islam. Hanya ada pada Islam. Kalau tidak dengan Islam, mungkin selamat dunia, akhirat tidak akan selamat. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah itu tadi kita kupaskan berkaitan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, rahmat dan penyelamat dunia akhirat. Satu anugerah yang Allah bagikan untuk kita umat umat akhir zaman ni kan, bro, kan? Umat baginda Rasul ni, siapa kata tadi lepas baginda Rasul diangkat sebagai Rasulullah, maka yang selepas itu akan jadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hadiah sebenarnya untuk kita juga akan di akhir kata kehidupan di dunia ini. Dan alhamdulillah dengan itu kita nak perdalamkan lagi untuk kita kenal sebenarnya insan yang bernama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang macam Prof kata tadi akan menjadi kita punya role model, suri teladan kita kan, untuk kita contohi. Sebab dalam tu ada berkaitan dengan kehidupan kita, nak menjawab pelbagai soalan dunia ni ada pada baginda Rasul.
0: Saya cuma tak suka kalau orang sebut idola. Idola ni kadang-kadang dia diambil perkataan idol. Kadang-kadang tak cantik lah, sebab walaupun orang kata telah diislamisasi kan, tapi gunalah perkataan-perkataan yang kita sebut tadilah. Sebagai teladan, suri teladan, sebagai uswah. Itu menepati daripada maksud Nabi SAW tu sebagai insan yang telah pun disebutkan sebagai uswah. Gunalah perkataan uswah.
1: Menjadi teladan untuk kita lah, untuk kita pelajari tentang kehidupan. Kalau kata ada masalah, baginda Rasul SAW menghadapi lebih banyak masalah. Betul macam Prof katakan tadi. Maksudnya kita menghayatilah, terutama dalam bulan Rabiul Awal yang kita raih ataupun kita seronok datang yang bulan kelahiran baginda Rasul SAW. Baik, terima kasih kepada yang bagi Prof atas kupasan untuk minggu ini. Terima kasih juga kepada yang bertanya soalan kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada yang kata ada rezeki dan kesempatan, kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan waktu yang sama dalam Poket Ilmu dengan tajuk yang lebih menarik, InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poket Ilmu.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Alhamdulillah, itu tadi bersama dengan Yat YAT, baru saja berlalu Poket Ilmu untuk edisi 21/8/2026. Kita berkisar-kisarkan berkaitan dengan sesuatu tubuh ataupun insan yang paling mulia, baginda Rasulullah SAW. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Yat daripada tadi hinggalah ke hari ini. Terus setia bersama dengan Yat, kita nak pusing-pusing lagu-lagu menarik untuk anda. Semangat patriotisme pun kena ada tau, sebab ni kan bulan merdeka. Alright, okay, jom kita nak layan lagu-lagu menarik untuk anda. Kita naikkan sebagai kemerdekaan. Kita nak layan daripada Faizal Tahir, Malaysia. Terus dia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Itu dia baru saja berlalu gila bayang dari Amar Haika. Teman-teman bersama dengan Yat di Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Apa khabar semua? Semoga yang orang kata apa sedang memandu tu kan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda semua, malam ini tentunya bersama dengan Yat, kita ada lagu-lagu menarik, perkongsian-perkongsian menarik yang Yat nak kongsikan dengan anda semua juga. Tajuk yang kita nak bawa malam ini bersama dengan Yat, agak orang kata apa, santai tapi berat. Nak tahu tajuknya? Nanti Yat akan kongsikan dengan anda. Baik, untuk pembuka jam ini kita dah masuk jam yang kedua bersama dengan Yat, jam 7 malam. Lepas jam 7 malam, Yat nak kongsikan kepada anda satu perkara. Sebab apa tahu? Sebab gila kita dah masuk malam ni kan, tentunya bersama dengan Yat kita ada
1: cerita malam ini.
0: Cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda daripada portal berita RTM. KPM perhebat usaha untuk jaga kesihatan mental emosi murid. Pelaksanaan program Minda Sihat merangkumi kesedaran, saringan intervensi, konsultasi ibu bapa dan kerjasama pelbagai pihak. Saringan Minda Sihat penting untuk pencegahan dan pengesanan awal murid yang memerlukan perhatian dan sokongan. Pengesanan awal membolehkan guru bimbingan kaunseling melaksanakan intervensi sesuai berdasarkan pengalaman, latar belakang dan sikap murid. Itu yang dilakukan sebenarnya ataupun inisiatif daripada pihak kerajaan untuk memastikan ataupun pihak KPM, Kementerian KPM kita berhebat usaha untuk menjaga kesihatan mental dan emosi pelajar kita. Nak buat yang terbaik untuk anda juga, insyaAllah. Anak-anak kita lah kan. Itu usaha kerajaan untuk memberi yang terbaik untuk anda. Baik, kita nak layan lagu menarik juga. Selepas daripada ini, kita ada daripada Daniel Kifli, Musnah. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM.

0: tak nak dengar kami?
1: Janganlah begitu weh.
0: Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
4: Same point.
5: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
4: Dan show. Same point. Dan show.
6: Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya anda bersama dengan Yat YAT, memberi yang terbaik untuk anda. Tentunya di Satanam 12, hashtag damaikan jiwa. Santai malam anda tentunya bersama dengan ya. Abang-abang semua-semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta kan. Tadi telah pun masuknya waktu solat atau masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Setakum Pasuku Pokok Sunnah dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Terima kasih untuk anda yang setia mendengarkan kita di mana saja anda berada. Mungkin yang buka siaran ni kan di corong-corong radio ke ataupun di kedai-kedai makan ke. Terima kasih banyak-banyak memilih Radio Malaysia Kedai FM sebagai teman setia anda. Baik, untuk jam ini kita berada di jam-jam terakhir pukul 7 ni kan. Nak masuk pukul 8 nanti, banyak lagi yang nak kongsikan dengan anda semua. Jangan tukar siaran tau. Janganlah orang kata apa, Yat tak ada minggu lepas, masuk minggu ni tak nak dengar. Jangan. Yat dah balik dah ni. Bukan saja Yat, ada juga diri-diri lain yang sentiasa menemani anda daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Macam Yat sekarang ni, pukul 6 tadi sampailah pukul 12 tengah malam nanti, terus dia bersama dengan Yat. Sebab Yat nak belanja lagu-lagu menarik menanti anda di jam seterusnya. Kita ada

0: Azuji dalam debu dari Iklim. Semua ini dan banyak lagi tentunya bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Kedah FM, terbaik.

107.5, 105.7, 88.5, 90.5, Kuta FM.

0: Sentiasa 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, selamat malam. Saya ucapkan untuk anda semua telah pun melepasi 8.14 minit malam pada ketika ini. Abang-abang semua, semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Terima kasih kerana yang membuka siaran ini di kedai-kedai makan anda, yang buka di petrol-petrol station anda, station-station petrol anda. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan Kedai FM malam ini, tentunya bersama dengan Yat di Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Kita juga bersiaran di TikTok rasmi Radio Malaysia Kedai FM. Anda boleh tengok kita di sana, boleh tengok lah sama-sama dengan Yat di sana. Okey, malam ini kita ada satu topik yang cukup menarik sekitar jam 10 malam untuk kafe santai malam ini. Tajuk yang mendalam dan juga berat sikit lah yang nak ambil masa hujung minggu anda, atau tajuknya kena tunggulah nanti. Okey, dan bila masuk jam malam ini bersama dengan Yat, tentunya kita ada
1: cerita malam ini.
0: Cerita malam ini Yat nak bawakan kepada anda. Terima kasih. Ini dia yang nak kongsikan dengan anda berkaitan dengan pungutan pingat Sukan Malaysia, Sukma Kedudukan Pingat, 21 Ogos 2026 setakat 6 petang tadi. Di tangga pertama, Selangor masih lagi menjuarai ataupun berada di tangga yang pertama dengan 46 emas, 45 gangsa dan 46 emas, 45 perak dan 35 gangsa. Diikuti Terengganu dan wilayah Persekutuan. Negeri Kedah Darul Aman berada di tangga yang ke-12 dengan 9 emas, 13 perak, 32 gangsa berada di kedudukan nombor 12. Itu yang nak kongsikan dengan anda nanti, update terkini berkaitan dengan atlet-atlet sukma kita akan kita kongsikan seketika nanti. Baik, untuk anda semua terima kasih banyak-banyak. Tahu yang kontak-kontak ya, nak sembang-sembang dengan ya, boleh sembang-sembang, hantarkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-5686-300. Anda tinggalkan voice note pun boleh, tahu, ataupun call kita nanti 0477-1307 atau 0477-77-1608. Banyak benda yang saya kongsikan dengan anda malam ini, tentunya setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni. Baiklah, kita nak layan lagu terbaik untuk anda, Suci Dalam Debu dari Iklim. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Satu hujung minggu bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Terima kasih yang memeriahkan ruangan di TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak yang berkongsi rasa, berkongsi cerita dengan Yat dekat sini. Ada daripada ni dia, Cik Rubiah kita yang nak bacakan. Assalamualaikum. Hai DJ, apa khabar? Waalaikumsalam. Di sini daerah Nakas sepadan Kuala Nerang. Panas hari ni tu dia. Panas di Kuala Nerang kan. Baik. Anda pula di mana-mana sahaja anda berada, boleh kongsikan dengan Yat. Malam ini yang nak kongsikan, nak bacalah sikit apa perkongsian-perkongsian menarik menanti anda juga malam ini. Yang ada dekat sini yang nak raikan daripada Munira, salam dari SP. Waalaikumsalam. Yang ada juga dekat sini ada Syabani Yusfali, Yus Fazli Yufa, terima kasih banyak-banyak berkongsikan kita. Salam Os dari Alostak ni, Ida kita dari Alostak. Semoga secara-cara selalu. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan Kedah FM, memilih Kedah FM sebagai radio nombor satu pilihan anda semua. Nombor satu pilihan orang utara kita. Baik, bila nak masuk malam-malam ini, contohnya malam inilah kan, 8.29 nak menghabiri 8.30 dah guys, bersama dengan Yat malam ini. Kita nak kongsikan dengan anda untuk kita punya segmen
1: Cerita Malam Ini.
0: Cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda semua, ini daripada portal berita RTM. PRM tumpas dua hak barangan seludup rampasan cecah 12.8 juta. Kuala Lumpur, 5 suspek suspek ditahan termasuk 2 warga asing dan 3 warga tempatan berusia dalam lingkungan 30 hingga 40-an. Serbuan menemui ribuan botol nanti minuman keras serta lebih 52,000 produk makanan dan minuman dari China yang disyaki tidak mematuhi peraturan. Premis di Kelang didapati menjadi pusat pengumpulan bagi minuman keras, rokok tidak bercukai, produk kecantikan, aksesori telefon dan 260 pokok bonsai. Siasatan mendapati barangan dibawa memasuki atau menerusi pelabuhan dengan memalsukan maklumat dalam dokumen import. Itu yang nak dikongsikan dengan anda semua dari portal berita RTM untuk anda semua. Baik, kepada anda semua yang sedang menyaksikan kita, menonton kita, terima kasih banyak-banyak. Dekat sini kita ada Habsah Isa yang riak nak raikan. Assalamualaikum, selamat malam Cici Yat. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk malam ini. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak yang berkongsi rasa, berkongsi cerita dengan Yat malam ini. Yat nak anda teman Yat sampailah pukul 12 tengah malam. Nanti kafe santai 10 malam nanti kita nak bawa topik yang ringan tapi berat. Berat tapi ringan. Macam mana tu? Nanti akan kongsikan dengan anda semua. Baik, untuk anda semua, kita nak layan lagu-lagu menarik menanti anda di JBD. Kita nak layan lagu seterusnya, Menahan Rindu dari Wani Hasri Tak Terus Setia, bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Refleksi Diri di Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala: Tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi, faqalat ummi umratu bintu Rawahah لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صداقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة muttafaqun alaih. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, ayahku pernah memberi sebahagian hartanya kepadaku, lantas ibuku yang bernama Amrah bintu Rawahah, aku tidak akan rela akan hal ini melainkan kamu meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksinya. Maka ayahku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta baginda menjadi saksi ke atas pemberian tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Apakah kamu berbuat demikian kepada semua anakmu?" Ayahku menjawab, "Tidak." Baginda bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Kemudian ayahku pulang dan meminta kembali pemberiannya kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Refleksi Diri di Kedah FM.
2: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star, Kuma Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah

Jamaican Jiwa. Santana 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yat Wang AT, serta beri yang terbaik untuk anda. Selamat malam yang ucapkan untuk anda semua. Tadi telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi kota Saku, memasuk pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Terima kasih untuk anda yang memilih Radio Malaysia Kedah FM sebagai radio teman anda, teman malam anda, teman hujung minggu anda bersama dengan Yat malam ini. Baik, untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak yang berkongsi rasa, berkongsi cerita bersama dengan Yat di TikTok Radio Malaysia Kedah FM, yang berada di Belik Tabir ni kan, yang sentiasa berkomunikasi bersembang-sembang dengan Yat. Terima kasih banyak-banyak kan. Untuk anda semua yang sedang mendengar kita, sedang memandu tu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin perjalanan-perjalanan daripada Bertam nak ke Alustak ke, Bertam nak pergi Tukung Sungai

ni ke kan, hati-hati memandu tau. Sebab katanya tadi jalan agak orang kata apa sikit sesak di dua satu dua tempat di lebuh raya utama. Boleh memilih jalan-jalan alternatif untuk pulang ke kampung halaman. Kata dah hujung minggu kan, mungkin ada yang nak balik kampung dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, untuk anda semua ia akan tinggalkan anda seketika untuk kita terbang ke angkasa puri untuk utama 9 malam. Balik daripada itu nanti kita akan ada Kenanganku Music Express, Kenanganku, untuk kita imbau kembali lagu-lagu kenangan seperti berada di dalam mesin masa lah kan, untuk kita tengok balik lagu-lagu yang mengimbau kenangan masa lalu. Dan balik daripada itu tadi, Kak akan kongsikan dengan anda, kita akan buka kafe santai. Kita nak borak-borak tajuk kita malam ini di kafe santai sangat-sangat menarik, iaitu putus atau terus. Dia bukan saja berkaitan dengan percintaan tau, tapi putus atau terus ni mungkin berkisah tentang diri sendiri, tentang kehidupan, tentang perjalanan orang kata apa, career dan sebagainya. Boleh kita kongsikan dengan anda semua. Anda juga boleh kongsikan dengan Yat nanti. Boleh call kita 04-7713-0374, 7717-608, ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-568-6300. Jumpa lagi nanti. Jangan ke mana-mana tau, kita terus layan lagu-lagu menarik di Kedai FM Mesra Harmoni. Yang nak putarkan lagu daripada pilihan Yus Fazli Yufa, Selumbar dari Toki. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: akan ada
1: lagu baru, lagu baru, lagu lama, semuanya ada. Nantikan bersama dengan kami di Kedah.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti RM200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibanyakan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam sehari dua hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Music Express.

97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kuda FM, Music Express.

0: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.
1: 97.5 terus bertemankan kami di Kedah FM. Music Express.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu.
0: Terima kasih warga utara. Terus mendengarkan Kedah FM. Music Express.

0: Tahukah anda? Tahukah anda, pada zaman dahulu, gigi palsu diperbuat daripada gigi orang yang telah meninggal dunia. Dikatakan gigi palsu ini diciptakan oleh masyarakat purba Etruscan yang pernah mendiami bahagian utara Itali pada tahun sekitar 700 sebelum Masihi.
1: Radio Malaysia, Kedah FM. Music Express.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya

0: bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Music Express.

sekarang dibuka, kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik. Jom duduk dan kita layan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia buat Dani. Salam santai buat semua pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Kembali lagi bersama dengan Yat YAT, teman healing anda dalam kafe santai malam ini. Bagi yang anda tengah berehat ke, yang tengah memandu ke kan, ataupun yang tengah layan kopi panas tu, mai duduk rapat-rapat dengan Yat. Ini kita nak sembang-sembang santai saja. Tajuk kita ringkas tapi mendalam, iaitu putus atau terus. Bila sebut tentang putus terus ni kan, mesti ramai yang kata, ish, ini tentang relationship ke, Yan? Tak, bukan semata-mata relationship tau. Ia lebih luas daripada itu. Mungkin tentang kerjaya, mungkin tentang kehidupan, semuanya boleh anda kongsikan dengan Yan. Hari ini kita ambil topik kita, putus atau terus. Tapi tak ada masalah pun kalau anda semua nak kongsikan dengan Yan berkaitan dengan kehidupan anda. Anda bertahan terlalu lama ke, ataupun anda memilih untuk bertahan daripada melepaskan, boleh kongsikan dengan Yan. Kongsikan di WhatsApp kita, boleh voice note juga, ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-568-6300, ataupun call kita 04-7713-037 ataupun 04-7717-608. Bila masa mencemburui kita, tentunya ada masa untuk kita berhenti seketika. Terus setia bersama dengan Yat. Kita layan dulu lagu-lagu menarik untuk anda. Kedah FM, Mesra Harmoni.

105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 anda mendengarkan kami di Cafe Santai. Teman bersama dengan Yat YAT, teman healing anda malam ini. Apa khabar semua-semuanya, sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Topik kita ringkas padat malam ini iaitu berkaitan dengan tajuk putus atau terus. Bukan cerita tentang kehidupan diri semata-mata, tetapi bukan cerita tentang orang kata apa kehidupan. Dia cerita semualah tentang hidup kita ni, tentang relationship ke, tentang kehidupan ke, tentang pekerjaan dan sebagainya. Ni yang nak bacakan kiriman daripada WhatsApp kita. Yat, nama saya Nur. Nur dari Sungai Petani. Ni dia kongsikan dengan Yat untuk malam ini. Saya terpaksa putuskan perniagaan yang saya usahakan hampir 10 tahun demi balik kampung jaga mak yang terlantar sakit. Yat, memang belum mula tu setiap malam saya menangis sebab rasa diri ni gagal dan tertinggal. Tapi bila tengok senyuman mak setiap pagi, baru saya sedar yang tak hilang apa-apa pun sebenarnya. Bisnes boleh dibina semula, tapi masa dengan mak takkan berulang, dan saya akan teruskan hidup hari ini dengan hati yang tenang dan redha. Itu perkongsian daripada Nur daripada Sungai Petani, berkongsikan dengan kita berkaitan dengan dia terpaksa putuskan realiti kehidupan dia ataupun realiti berniaganya lebih kurang 10 tahun katanya, dan untuk balik jaga mak dia di kampung. Semoga yang terbaik untuk Nur daripada Sungai Petani. Setiap apa yang kita lakukan sebenarnya Allah catat sebagai amalan terbaik untuk kita, terutama menjaga mak di kampung ataupun mungkin menjaga ayah ataupun menjaga sesiapa saja yang dekat dengan kita. Tapi kita boleh teruskan juga, kata macam kata Nur tadi, dia akan teruskan dengan redha dan teruskan perjalanan hidupnya. Itulah definisi putus atau terus daripada Nur kita. Kepada anda semua yang nak kongsikan dengan Yat juga boleh hantarkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-568-6300. Kita nak terus layan lagu-lagu menarik, healing terbaik untuk anda. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sangat hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekejap FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okay?

0: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?
1: Kau ni apa hal?
2: Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat di kasut macam mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih untuk anda yang berkongsi rasa, berkongsi cerita dekat Yat di Cafe Santai malam ini. Yang nak kongsikan dengan anda juga. Buat anda semua yang nak masih lagi kita terima sebenarnya, nak cerita tentang hidup anda, tentang tajuk kita malam ini, putus atau terus, boleh hantarkan di pesanan awal ataupun kiriman WhatsApp anda di WhatsApp kita. Untuk yang tak sempat nak salin tu, jom. Ni nak kongsikan sekali lagi. Nombor kita 011-5668-6300 Ini yang nak bacakan kiriman daripada WhatsApp kita juga berkaitan dengan tajuk kita malam ini. Jom sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum Yat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishak dari Taman Guru, Bukit Mertajam. Baru-baru ini saya terpaksa putuskan hubungan rapat dengan kawan-kawan rapat di tempat kerja lama sebab saya dapat tawaran kerja kat tempat baru. Memang sedih sangat sebab dah bertahun susah senang dan gelak tawa bersama. Rasa kekok ya bila kena balik mula dari kosong kat tempat orang. Tapi saya pegang satu benda, putus ikatan sebagai rakan sekerja tak bermakna putus silaturahim. Tempat baru ni rezeki baru untuk saya berkembang. Dan kawan-kawan lama tetap akan jadi sahabat saya sampai bila-bila. Itu dia daripada Ishak. Terima kasih kerana berkongsikan rasa dan cerita dengan kita. Yat pun memahami sangat cerita ini kan. Sebab macam Yat katakan tadi, siapa yang bersama dengan Yat di live TikTok. Kita sedang bersiaran juga di live TikTok sebenarnya. Berkisar dengan kisah periknya persahabatan terpaksa dipisahkan atas sebab atau faktor mungkin nak kembangkan kerjaya, mencari pendapatan rezeki di tempat lain. Tapi sampai orang kata apa, terpaksalah meninggalkan seketika rakan-rakan yang pernah bersama dengan kita susah ataupun senang. Kita doakan agar Ishak daripada Taman Guru Bukit Mertajam diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahuwataala. Baik, untuk itu ia nak belanja lagu menarik untuk kita semua layan sama-sama Takdir dan Waktu. Rahmat Mega, terus setia bersama dengan Yadi Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Yat. Senang tak sedap kita berada di penghujung kafe santai kita. Seketika nanti kita akan bersama untuk anda. Jam 11 sampai pukul 12 nanti, lagu-lagu menarik Yat putarkan untuk anda. Terima kasih untuk anda yang berkongsi rasa, berkongsi cerita dengan Yat. Terima kasih banyak-banyak tau daripada tadi, daripada pukul 6 sebenarnya sampailah ke saat dan jam ini. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak layan lagu-lagu menarik menanti anda. Jam terakhir bersama dengan Yat. Terus saya tahu, jangan tukar siaran. Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Itu dia Twi Karma dari KOI, teman berteman bersama dengan Yat Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa sama malam yang ucapkan untuk anda semua. Bapak semua, 11.09 minit malam teman-teman bersama dengan Ya di Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami macam yang kata tadi lah. Nuwak turun aplikasi RTM Klik, mendengarkan kita di mana-mana sahaja anda berada. Okey, untuk jam ini tadi kita dah tutup kafe santai kita dengan tajuk kita, iaitu putus atau teruskan. Ni bila dah masuk jam yang terakhir bersama dengan Ya, tentunya kita ada cerita malam ini. Cerita malam ini nak kongsikan dengan anda semua. Kalau anda buka sekarang ni di TV, okey, baru saja selesai semi perlawanan Piala Sumbangsih 2026-2027 antara Johor Darul Tazim menentang Kuching FC, dan hari ini Johor Darul Tazim menjuarai dengan 3 gol berbalas kosong. Itu yang berlaku di Johor. Sebenarnya tak nak kongsikan yang itu sangat sebenarnya. Apa yang nak kongsikan? Ini yang nak kongsikan juga untuk anda semua berkaitan dengan ikon bola sepak negara kita ataupun legenda Kedah dan juga Singapura akan bertemu di Stadium Lada pada 29 Ogos depan untuk perlawanan persahabatan Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993. Barisan legenda utama yang akan membintangi, yang telah pun membintangi ataupun yang pernah membintangi Kedah dan juga Singapura akan beraksi untuk perlawanan persahabatan tersebut. Dan tentunya yang menarik juga, kita akan menerima orang kata apa, legend-legend Kedah FM yang akan bersama dengan kita. Nanti ia akan playkan promonya untuk anda semua. Nak dengar, nak dengar ke promonya? Jom kita layan promo ni, Sat.
1: Nantikan sukan at Kedah FM Sabtu ini 3 petang di Kedah FM bersama legend pemain Kedah Feriza Ismail dan Faruk Ismail. Kenangan Piala Malaysia 1993. Biar jasa jadi kenangan.
0: Biar jasa jadi kenangan untuk anda semua. Esok akan ada bersama ataupun hari Sabtu akan ada bersama dengan kita untuk anda dengar-dengarkan lah apa yang menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda nanti bersama dengan player-player negeri Kedah nostalgia tu kan. Untuk sukan at sukan at Kedah FM legend Kedah Malaysia Cup 1993. Semua ini dan banyak lagi yang nak kongsikan dengan anda seketika nanti. Terus setia bersama dengan Yadi Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Kleda dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Bersama Black Hanaf, ya, teman berteman bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa-apa semua-semua-semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Baik, untuk anda semua terima kasih. Ya, teman Yat daripada pukul 6 petang tadi sampailah kita berada di jam-jam terakhir sebenarnya bersama dengan Yat malam ini. Dan tentunya kita masih lagi ada
1: cerita malam ini.
0: Ini yang nak kongsikan dengan anda juga cerita malam ini. Aaron Wojcik mara ke separuh akhir kejohanan badminton dunia. Ini yang nak kongsikan dengan anda semua. Pasangan ranking keempat menang straight set 21-11, 21-17 di stadium tertutup Indira Gandhi. Aaron Wojcik tidak berdepan masalah untuk mencatat kemenangan dalam perlawanan itu separuh akhir menanti pasangan nombor satu dunia Korea Selatan Kim Won Ho Su Seung Jae. Jagoh ataupun pasangan nombor satu dunia Korea Selatan sebentar tadi marah selepas menewaskan Go Shing Fei dan Nur Izzuddin 21-16, 21-16. Itu yang kita kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan kejayaan mara ke separuh akhir kejohanan badminton dunia. Okey, itu kita ucapkan terima kasih dan tahniah jugalah untuk pemain bergu lelaki negara tadi yang kita kongsikan dengan anda semua. Kepada anda semua yang mungkin nak bersama-sama dengan Yat juga, boleh letakkan pesanan anda, terkongsikan saja cerita-cerita anda malam ini. Selamat malam hujung minggu ni kan, ini jam-jam terakhir dah Yat bersama dengan anda ni. Boleh WhatsApp kita 011-568-6300. Kita layan Naim Daniel Purnama terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni. Baik, untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda bersama dengan Yat seketika tadi. Jom, sekarang ni Yat nak putarkan untuk anda, macam Yat kata tadi, lagu Purnama terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 找你办啊！快办个护照，走走走。
1: Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih macam mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kedah FM Mesra Harmoni 97.5 anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Kemudian turun aplikasi RTM Kling, betul-betul percuma. Santai 12, hashtag idamankan jiwa. 11.36 minit malam, teman berteman bersama dengan Yat. Sedap tak sedap kita berada di penghujung jam ini bersama dengan Yat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua daripada pagi tadi. Pagi tadi pula kan, daripada pukul 6 tadi, 6 petang sampailah ke saat ini teman Yat. Terima kasih banyak-banyak. Tahu, untuk anda semua juga yang bersama dengan kita tadi, kita ada Poket Ilmu jam 6.15 minit petang berkaitan ataupun kita bicarakan tentang soal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penyelamat umat dan banyak lagi yang kita kongsikan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul yang akan tiba tidak lama lagi. Dan kemudian kita bersemang-semang lagi lebih dalam, banyak benda yang kita kongsikan sampai masuk ke kita semang-semang di kafe santai kita berkaitan dengan putus atau terus. Dan untuk anda juga, terima kasih kepada anda semua yang menemani ya, menemani berkongsi rasa, berkongsi cerita di TikTok tadi kan, ialah kita bersiaran live di sana. Terima kasih juga ramai semuanya yang masuk di sana, yang nak kongsi, yang nak baca satu-satu pun takut tak sempat pula kan. Tapi terima kasih kerana menyokong ataupun memilih Radio Malaysia Kedah FM sebagai radio nombor satu pilihan anda semua. Sedap tak sedap, ya dah sampai ke penghujung dah ya bersiaran bersama dengan anda. Jam dah menghampiri angka 12.30 malam, maka berakhirlah perjalanan Yat malam ini bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda semua yang meminjamkan telinga, meminjamkan rasa bersama di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM. Ya, tinggalkan anda dengan lagu seterusnya ini, lagu yang terbaik untuk anda semua dari Ellie Cat. Setahun sudah pun berlalu, macam Mas Hayat tadi kan, dah berlalu dah daripada tadi. Ini setahun sudah berlalu dari Ericat. Kita jumpa lagi, InsyaAllah di lain waktu lain ketika. Ya, undur diri. Macam biasa, kalau rindu pandanglah bulan, kerana bulan itu satu dan kita memandang bulan yang sama. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.

0: 105 perpuluhan 1.
1: Pulang bisik padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Inilah kita FM.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiu Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu telah pun bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya yang kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruh hantu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Chiki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Ciptaan Mala lirik oleh Mirawa Khalifa dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng beruhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbang Sih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan... buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Dia usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburah tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburah tu di Nasional FM.

0: Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris.
1: Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kristal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni. Kena jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh. Kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir cuaca berangin katanya. LB Yana Rosil Yana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Muhammad Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pampaman. Mantap Abang Lori. Kasih horn terus. Muhammad Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga telah bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Rasna Hazrani hadir, Dat Red dari Sabah dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila Enriquez, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Sunflower, Janet Zai, Aini Ishak, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah . Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temelo, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju, Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nik Mas dari Kota Baru. Muhammad Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di Unisa. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berontoh. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya, laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau, geng-geng TikTok . Jangan lupa terus, siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufah, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan ekspedisi dengan kita Peng Hiu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemu, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik untuk tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black Ann, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Gold Sand, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawa, Aitawa 5, Ketua Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen Alan Bergegeni Drive Pening. Ini 67. Siapa lagi Zaini Tuka, SP Hadir, Sungai Bertani, Rosli Lee, Pilot Darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comel Ku Putri Ku, Nurhan Awang, Cik Mas JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia, hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di National FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia, memakai pelitup muka. Kalau boleh yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okey, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar, simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okey, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hashami, Miana, Ati 80, Faizal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tansip, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suwardi, Dalin, Ariana Yana, Putri Delisha, May Sarah, Yuswa MC Luncur dari Perlis, Wawashan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumaat Inkuromok, Jajah 83, Aski Charul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburuhan tu? Wang Spawi, bang, bang, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berburuhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK senang, pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas, mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada cerita Ansari Amri. Lontaran suara Allahyarhamani Ki Abdillah. Menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Arif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syahdu. Dia katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1.59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Yang Berhantu Pertemuan hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau boleh lah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pineng, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit. Mantap, Lori Sawit pun hadir. IBH dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, Arah 77, Hasmalini, Icah 78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Pamamang, Ati Azuriati, Mazna Abdullah, Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz Noh, Mat Yusri, Ben Bam. Ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, Saya Datina Ajira, Ucu Ifa Kona, ada Lutz Kona, ada Syarum, ada Wan, Salji Piai, Mama Mira, Achun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarima Ros. Dia kata selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasang-pasang ribut putih hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut putih hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan, hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi brisk walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat kata orang tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je. Duduk rumah, sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah. Janji manis. Tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu, ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tepi-tepi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Sainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawa Mistik, Salja P.I. Aku Batip dari Banting, Pak Su Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judy 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tengke tu melalu pam-pam-pam, kasih horn terus, tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM, yang utama geng Burhantu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan National Gang Buruhantu di National FM.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera kumpulan EYE menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT insyaAllah untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu, pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan, jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup. Datuk bang, burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Uli, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76, Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang, sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nama macam mana Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Mohd Farid, ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azdina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Jual, Rosita Juwah, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terengah diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nazar. Kita ada siapa lagi? Lil 182, Pak Teh ada ni. Mantap Pak Teh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan aduhai seribu kali sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini. Banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1075, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sarah juga masih lagi terus kekal setia. Mastura dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kalau sudah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

Lantaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Itu kita berada di jam yang kelima. Nasional lagi yang buruk hantu. Dah terbuai dengan kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu kan. Masa lalu memang banyak kenangan. Sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah, tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar. Belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya. Melangkah lebih baik, InsyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Vario tu, ada ketupat palas kan. Sambil-sambil kata orang tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami-Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti kan. Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata kan. Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu, kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni, terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi kan. Kalau lambat-lambat nanti kan tak boleh, kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya tapi kena datang awal. Betul, saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu pukul 12 malam. Ramai betul berkampung, ramai betul bawa tikar, bantal semua, tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain kan. Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Itu bagus tu, mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Rizal 81 nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah, mantap orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah ya, kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular, cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di Nasional FM.

kumpulan Leila Amrosi, lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata, kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti. Wahai lelaki-lelaki, bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan, tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis pada awal-awal dahulu. Itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama merindu, selamat pagi untuk anda, Zaila Rose, juga Siti Zajafar dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur, baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar, tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan. Okay, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S, bersama daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan.

0: Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Nombor saya Syahrum Saidin. Iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi? Geng-geng berhantu ni tak tidur lagi. Tak boleh bermimpi lah. Kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini ya, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi, Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi, manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Di awal pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan. Apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fidaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita, sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis Himpunan Hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa juga keadaan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat. Masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkongsian pada hari ini, sekali lagi, sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia. Dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata, best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita, dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang diceritakan, bahawa di dalam maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hambanya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya usalli lillahi taala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat berjemaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula kan. Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadzal sadaqah. Itu merupakan sedekah juga, tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya, orang kata PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi, tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang, kalau pagi pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni, kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita, tuan-tuan. Tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri, tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya, bila sebut takwa, takut atau memelihara. Adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, redha dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Bazi rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga rahimahullah, berkata takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaAllah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaAllah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu ya Allah. Aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini berjemaah, alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan, setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

konspirasi dengan hijau bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam hijau bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik, jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran itu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kami terus menyokong kami di RTM. Itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi terus, jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alim Zain Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 3 hari lagi.
3: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova di Kedah FM. Okey, dan untuk anda semua yang belum lagi kibar Jalur Gemilang, jadi jomlah pagi ini kita mulakan kibarkan Jalur Gemilang. Tengok dekat rumah tu bendera yang mana yang ada tu, bolehlah letakkan dekat depan halaman rumah supaya kita dapat menyemarakkan lagi semangat patriotik kita. Sebab apa saya tengok kan ada satu taman tu, wah cantik, meriah je. Dia punya penuh dekat taman tu, dekat depan tu memang penuh betul dengan bendera-bendera. Alhamdulillah, itu kita semangat taman tu. Mantap. Jadi untuk anda semua, kita buat pertandingan. Kita buat pertandingan untuk siapa paling umur paling cantik sekali untuk kibarkan Jalur Gemilang. Kan boleh kan gitu kan? Kan setiap taman kan ada ketuk-ketuk lorong kan. Jadi jomlah kita anjurkan tengok. Okey. Untuk anda semua untuk pagi ini juga kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar nanti pada pukul 6.45 minit pagi nanti. Jadi untuk anda semua, hati-hati memandu yang sedang memandu ketika ini. Abang-abang dan juga akak-akak Ihali memulakan perjalanan hari ini. Semoga dalam keadaan baik dan juga yang berniaga juga. Saya doakan kepada setiap anda semua saya senang keadaan baik, insyaAllah. Semoga diluaskan pintu rezeki. Jadi jom layan terus, kekalkan bersama dengan Zoria Nova. Untuk pagi ini ada lagu-lagu yang best untuk anda semua di Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Y'all need to get ready to hear.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.

0: Nantikan sukan at Kedah FM Sabtu ini 3 petang di Kedah FM bersama.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif now, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda semua yang dengarkan dekat RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Dan juga frekuensi kami 97.5. Baik, ini saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM.
4: Semasa
2: untuk anda semua nak dapatkan yang terkini, boleh terus saja ke berita RTM sekarang, okay? Dan juga yang lebih detail lagi, okay? Ini polis yang pertamanya adalah polis memburu 4 lelaki bersenjata yang dipercayai menyamun sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai petang kemarin, yang mana dengan kerugian dianggarkan sekitar RM500,000. Okey. Dan seterusnya, seramai 10 anggota pasukan gerakan MPGA ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang e-waste di Pulau Pinang. Okey. Dan seterusnya, sasar chip dikeluarkan menjelang 2030. Jadi 5,000 bakat tempatan dilatih, perkukuh ekosistem semikonduktor. Dan seterusnya, hormati peraturan negara jiran, rakyat Malaysia diingatkan patuhi undang-undang tempatan. Dan seterusnya, jerebu di Sarawak, 591 sekolah ditutup dan 9 kawasan dicatatkan IPU tidak sihat. Serian tahap sangat tidak sihat 2026. Okey, dan seterusnya, isu jerebu dibawa ke kabinet sekiranya kualiti udara merosot menjelang Hari Kebangsaan. Okey, itu yang saya dapat kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar. Dan dapatkan lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi antara dekat, semuanya dekat mana? Dekat berita RTM sekarang. Jom layan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan AMN ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta Tommy Akriksen berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Sejak FM, hidupkan hari anda. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif now, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi untuk anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu, okey? Bawa kenderaan tu baik-baik. Pastinya pagi ini juga ada yang nak pergi cari sarapan, kan? Nak cari makanan-makanan yang rare dekat Kedah Darul Aman ni. Ada yang baru masuk ke negeri Kedah, terima kasih banyak-banyak, okey? Dan juga bolehlah explore di negeri Kedah Darul Aman ni. Banyak tempat yang best-best, Langkawi, Gunung Jerai. Banyak je, tu tambah pula Hian tu berlambak tempat best-best. Pantai apa tu punya pantai dia yang cantik tu, Pulau Song-Song, Pulau Telong. Ya Allah, cantiknya betul. Sebab dia boleh nampak ikan dalam laut tu lagi. Okey. Baik, dan untuk pagi ini juga kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar
3: semasa KKM.
0: Okey. Dan yang mana untuk anda semua nak boleh dapatkan di berita RTM sekarang, yang terkini semuanya di RTM. Jadi jom saya nak kongsikan. Kalau tadi kita dah pergi ke dalam negara dan sekarang kita nak pergi ke luar negara pula, yang mana kedua-dua pemimpin membincangkan perkembangan hubungan Iran dan Amerika Syarikat dan menekankan kepentingan libat urus berterusan untuk meredakan ketegangan, yang mana Malaysia Pakistan sepakat ketegangan serantau perlu ditangani melalui dialog dan juga diplomasi. Okey, dan seterusnya, wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo DRC merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan respons kesihatan menanganinya, dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Jadi ini berkenaan dengan wabak Ebola, satu kematian setiap 30 minit dalam tempoh beberapa hari. Okey, dan seterusnya, gempa bumi sederhana berlaku di barat daya Sumatera Indonesia pada jam 1.41 pagi 22 Ogos. Jadi tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Okey. Dan seterusnya, Alamgir dipilih sebagai presiden pada Khamis selepas memperoleh 255 daripada 343 undi sah, mengalahkan calon tunggal pembangkang Kolonel B. Odi Ahmed yang meraih 88 undi. Jadi Mirza Fakhrul angkat sumpah Presiden Bangladesh ke-23. Baik, itu saya berkongsikan untuk anda semua. Jadi anda dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, boleh terus saja ke berita RTM sekarang. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu yang best-best semuanya di Kedah FM.

0: Bergemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar Jalur Gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM, hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya, Zori Nova, di Kedah FM yang sedang mandu ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan Kedah FM, okay? Dan juga yang sedang berniaga ketika ini juga, yang buka radio kuat-kuat itu sambil duduk berniaga. Terima kasih jugalah. Terima kasih banyak. Okay, baik, untuk pagi ini juga saya nak kongsikan untuk anda semua untuk cuaca Kedah FM.
4: Cuaca hari ini.
0: Ini juga saya dapatkan daripada web map Malaysia, negeri Kedah, yang mana hari ini 22 Ogos 2026, hari Sabtu, cuaca ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, malam tiada hujan. Jadi cuaca minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Okey, ini untuk hari ini bagi negeri Kedah Darul Aman. Jadi terus kekal bersama Zori Nova. Jat lagi pada pukul 8 pagi kita nak bersama untuk berita tempatan Kedah FM. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Apa hal Ustaz? Siap baca Quran pula pagi pada hari ini Ustaz. Saya teringat kita membaca Al-Quran. Ada satu hadis Nabi dia sebut kepada kita. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maknanya bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey? Jangan pula kita pula membaca terlalu baik sangat sampai sembunyikan satu huruf atau menambahkan satu huruf salah pula. Okey? Jangan kita baca dengan lahan pelat. Lahan pelat tak mau. Okey? Lahan pelak tu macam mana? Macam tu, Jadi, Rasulullah mengajar kepada kita. Iaitu, kita bacakan dengan dia dalam keadaan suara yang baik. Suara yang merdu. Suara yang menjadikan orang suka mendengarnya. Dan kita juga suka mendengarnya. Jangan kita baca dalam keadaan leseh. Tak mau. Wattini wazzaitun waturisinin wahadal baladil amin. Sampai bila kita nak baca Quran macam itu? Kalau menyanyi kita boleh latih suara kita dekat karaoke. Latih suara karaoke kenduri kahwin. Kadang-kadang beli set kenduri, apa nama set karaoke, buat balik ke rumah, pasang, menyanyi tiap-tiap malam. Nak bagi indah suara. Kadang-kadang kita hantar anak kita masuk kelas vokal. Belajar merhaban, belajar berzanji, belajar lagu, belajar choir. Tapi sayang bila belajar Quran, wattini wazaitun waturisinin. Kenapa kita tak belajar mencantikkan bacaan? Mencantikkan suara kita. Wattini wazaitun. Maknanya, bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey? Cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 10 anggota Pasukan Gerakan AM atau PGA Polis Diraja Malaysia ditahan Rabu lepas bagi membantu siasatan kes pemerasan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor, Pulau Pinang. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Gerakan dan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, kesemua anggota berkenaan bertanggungjawab